Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, saatnya kita info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya, dan sudah terhubung nih bersama prakirawan BMKG ya, dan sudah terhubung bersama prakirawan Ika. Boleh langsung kita sapa aja teman Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Ika.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Baik Kak, boleh langsung info cuacanya aja nih Kak untuk teman Pro 2.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, diperkirakan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan berdasarkan pantauan dari citra radar cuaca dan satelit cuaca untuk wilayah Kecamatan Rakumpit dan sebagian wilayah Kecamatan Sebangau. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga tengah malam nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman Pro 2 yang ingin menjalankan aktivitasnya di hari ini. Itu aja teman Pro 2 ya. Jangan lupa sedia payung dan jas hujan mau apapun itu cuacanya teman Pro 2 ya. Dan stay tune terus karena masih barengan sama Sabrina di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Yang mungkin ada dari kamu yang lagi berlibur nih, mungkin deket aja ke Bandung, atau mungkin jauh ke Bali misalnya. Pokoknya enjoy liburannya, teman Pro 2. Karena lu tau gak sih, kalau misalkan banyak libur, atau maksudnya mengambil libur, itu tuh ternyata penting juga loh. Karena ada salah satu psikolog namanya Felicia Maukar. Dia bilang katanya sering lupa dan gak ngomong gak nyambung. Tuh kayak gitu, kayak gue barusan, gue contohin. Itu tandanya kamu butuh liburan, teman Bro 2. Jadi kayak ya udah tuh, kalau misalkan kamu lagi pengen ngomong, apa ya, gue pengen ngomong apa ya, terus habis itu ditanya apa, jawabnya apa gitu, itu tandanya kamu butuh liburan. Nah lo, kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata katanya ini tuh sebenarnya cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran tuh udah mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya bisa berupa sulit tidur, cepat lelah, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Karena itu makanya berlibur tuh dinilai penting untuk menyegarkan pikiran, membantu tubuh kembali seimbang lagi. Makanya dibilangnya adalah healing atau penyembuhan gitu. Makanya buat kamu yang belum berlibur, sok deh, hampir berlibur sama Bro 2. Mumpung di bulan ini banyak tanggal merah.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 9. Di jam 9 gue masih nemenin lo ngasih update-update yang paling update pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Kita seru-seruan bareng di Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
1: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus,

0: Pro 2.
1: Closing FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi di teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... Ya kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: Kelas SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band dan saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Tuir ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu, kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita...
1: Ngebawa ya?
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya waktu?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke, oke, oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Kita sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu
1: ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke. Okay.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu ngobrol dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Lar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat Halo. Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis projectnya tuh dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
3: masih yang banyak.
1: Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000 sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 14
3: lebih,
1: kali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh lebih?
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya gak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya. Iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, gak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih ya, banyak banget ya?
2: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari ya. Reggae ini.
2: Gimana udah denger, nih? Minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu ya. Lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga. Ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
3: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yeah. Yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu nih.
2: Judulnya fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Yeah.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Om Brodua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: gitu. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Ya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh Mambro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, Teman Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa ya, Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Oh.
2: Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya,
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event dong, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya Teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau
1: malah
0: apa
1: kita mau
0: macam.
1: Bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja Teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini.

0: Kalau kita jadi terunlock nih, apa namanya, fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin, reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh, boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10.09 Mei 2026. Info pertama datang dari olahraga. Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok Jumat 8 Mei 2026. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur 1. Info kedua, Westlife, grup pop terkenal dunia, resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket presale akan tersedia untuk promotor presale Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 sampai 23.59 waktu Indonesia bagian barat. Dan penjualan untuk umum dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10. Kabar ketiga datang dari dunia film. Magma Entertainment menggelar eksklusif screening film horor aksi Badut Gendong sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar Universe Kodrat. Film Badut Gendong dijadikan menghadirkan pengalaman horor dan aksi yang intens dengan sentuhan emosional yang kuat. Film ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sekian Info Pro 2 pukul 10.09 Mei tahun 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap

0: nih. Lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

tanda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semangat siang nih teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar kerasa gak sih hawa-hawa weekendnya ya hari ini? Gimana nih Sabtu kalian sejauh ini ya? Lagi ada yang asik olahraga tipis-tipis atau mungkin lagi siap-siap nih buat malam mingguan bareng teman atau keluarga ya? Jadi seneng banget nih Dewa bisa balik nemenin waktu istirahat kalian ya di weekend ini. Dan tentunya di santai siang dari pukul 10 ini sampai pukul 15 sore nanti nih teman Pro 2. Dan pastinya tetap di frekuensi favorit kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Jadi Dewa udah siapin nih sederet informasi yang benar-benar fresh ya. Dan pokoknya buat nemenin Sabtu yang syahdu ini. Jadi gimana nih, kalian ikut gak sih ngewar ini, ngewar Pertamax atau Pertalite ya? Jadi mungkin Dewa kemarin tuh sampai 1,5 jam ya dia ngantri di SPBU buat, karena udah motor tuh udah kedip-kedip gitu ya. Jadi kalau yang mau request boleh-boleh banget, karena tentunya di pukul 10 ini sampai pukul 12 nanti kita bakal ada di Pro 2 Hit List. Dan yang mau request-request boleh-boleh banget nih. Dan sebelumnya ya, yang mau request-request boleh banget. Dan ini tentunya udah ada requestan, beberapa requestan yang masuk nih ya. Dari yang pertama nih, ada requestan nih dari Mas Theo dari Magelang, request lagu Dengan Caraku dari Arsi Widianto dan Brisia Jodi. Oke, siap, abis ini diputar ya kak ya. Terus ada juga nih dari Kak Lara ya, yang requestnya Utopia dengan Rasa Ini Indah. Jadi mungkin langsung aja ya kita putar requestan-requestan dari teman setia Pro 2 ini ya. Dan tentunya ini dia, Dengan Caraku dari Arsi Widianto featuring Brisia Jodi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

0: Aku, rahasia bersikap tenang dalam kondisi apapun. Membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat, membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali, masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Esensi Buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya. Sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terapi anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DPD belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya risiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

sangat populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

menghormati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Hartiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. 14 and I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hey hey hey teman teman dan di pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kita bawakan nih info-info seputar olahraga ya. Jadi ada kabar membanggakan nih dari yang datang dari dinding panjat tebing dunia ya teman-teman. Satu lagi atlet kebanggaan nasional Indonesia sukses buat mata dunia melirik nih. Kali ini datang dari disiplin speed yang emang jadi andalan kita ya. Jadi atlet panjat tebing putra kita, Putra Tri Ramadhani, baru saja memastikan diri lolos ke babak semifinal dalam ajang bergengsi World Climbing Series yang berlangsung di Wujian, China ya. Pria tampil sangat tenang dan impresif nih, membuktikan kalau regenerasi atlet panjat tebing Indonesia benar-benar gak ada putusnya setelah era Frederick Leonardo ya. Jadi keberhasilan Putra menembus babak semifinal ini itu kayak sinyal kuat ya kalau Indonesia itu masih menjadi raja di kategori kecepatan nih. Bukan buat kalian yang sering mungkin yang juga hobi ya dari panjat tebing ini, mungkin kalian tuh ini bisa menjadikan untuk motivasi ya. Jadi mungkin kalian bisa berprestasi kayak gini dan mungkin bisa menjadi atlet panjat tebing Indonesia selanjutnya. Jadi doyangin aja nih, dalam hitungan detik mereka tuh sebenarnya udah mampu harus cepat melawan gravitasi ya, memanjat tebing yang sudah disediakan gitu loh teman-teman. Jadi kita doakan aja ya di babak semifinal nanti Putra Tri Ramadhani tetap bisa fokus dan menjaga catatan waktunya nih, dan syukur-syukur bisa naik ke podium biar membanggakan Indonesia gitu ya. Jadi lagu selanjutnya nih ada The Chainsmokers dengan Closer. Check it out.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di info olahraga siang ini ya teman produser. Dan produser nih, ada kabar terbaru dari perjuangan Sri Kandi basket kita di kancah internasional nih. Jadi meskipun udah memberikan perlawanan yang luar biasa, kita harus berbesar hati nih, karena langkah timnas basket 3-on-3 putri Indonesia harus terhenti di babak kualifikasi Women Series Manila nih. Bertanding di Manila, Filipina ya, yang atmosfernya tuh sangat kompetitif ya. Tim kita memang harus mengakui keunggulan lawan tangguh di grup kualifikasi nih. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan untuk melaju ke babak utama, perjalanan ini tetap jadi catatan penting. Apalagi ini adalah bagian awal dari pemanasan mereka menuju target yang lebih besar nih, yaitu Asian Games ya. Jadi buat kalian yang suka basket ya, kalian pasti tahu lah gimana sih format 3-on-3 itu. Jadi tekanannya yang kuat banget, apalagi main setengah lapangan ya kan. Jadi fisik tuh benar-benar dikuras habis, dan waktu pas main tuh terasa sangat cepet ya. Jadi kegagalan di Manila ini pastinya bakal jadi evaluasi besar-besaran nih buat tim pelatih, supaya Sri Kandi kita bisa tampil lebih garang di turnamen berikutnya. Jadi kita tetap harus kasih apresiasi setinggi-tingginya dalam untuk perjuangan mereka ya, yang udah mengharumkan nama merah putih ya. Dan lagu selanjutnya nih, ada Adhikara dengan Katakan Saja.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Yeay, teman berdua masih di info olahraga nih. Teman berdua siapa nih yang udah rindu sama goyangan ikonik dari Waka Waka ya? Kabar gembira nih buat kalian karena Queen of World Cup is back nih. Jadi penyanyi legendaris Shakira dikabarkan bakal kembali meriahkan panggung sepak bola paling bergengsi sejagat raya nih lewat lagu terbarunya yang berjudul Die Die ya. Lagu ini disiapkan khusus untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mendatang nih. Memang rasanya tuh kurang afdol gitu ya kalau ada pesta bola terbesar di dunia gak ada sentuhan magis dari Shakira ya. Setelah sukses dengan Hips Don't Lie dan Waka Waka di edisi sebelumnya, lagu Die Die ini diprediksi bakal jadi anthem yang baik, benar-benar membakar semangat supporter di seluruh penjuru dunia nih. Jadi iramanya yang energik dan liriknya yang penuh semangat ya, dijamin tuh bikin atmosfer nonobar tuh makin pecah gitu. Mungkin walaupun kita masih menunggu juga ya pembukaan resminya, rilisnya lagu ini menjadi tanda kalau demam Piala Dunia udah mulai menyebar nih. Jadi kalian udah siap belum nih sing along dan dance bareng Shakira lagi di tahun 2026 ini ya. Jadi itu dia info-info olahraga untuk siang hari ini. Karena kita udah hampir di penghujung acara ya, tapi tentunya jangan kemana-mana karena pukul 14 nanti akan ada Top Hits 20 Indonesia. Dan lagu selanjutnya nih ada Dewa 19 dengan Bukan Cinta Manusia Biasa. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

Tentunya nih masih di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya nih. Di pukul 14 ini kita bakal bawakan nih apa aja sih yang masuk tangga lagu kita di minggu ini, tentunya di Top Hits 20 Indonesia. Yeay. Dan tentunya kalau ada lagu-lagu baru yang akan masuk, pasti akan ada lagu-lagu yang harus, sayangnya harus say goodbye ya untuk lagu-lagu berikut ini. Ada dari Nabila Takiyah nih dengan Cegil, Bye Bye ya. Dan Divki Hanif Prisa Mandagi dengan Seandainya. Kita harus merelakan dua lagu tersebut untuk meninggalkan tangga lagu kita untuk minggu ini ya. Jadi mungkin langsung aja kita say goodbye dulu dengan lagu-lagu barusan ya.

0: tadi say goodbye ya dengan lagu yang harus meninggalkan tanggal lagu kita minggu ini. Kita selanjutnya kita akan mendengarkan nih lagu-lagu apa aja sih yang masuk di tanggal lagu kita minggu ini ya. Jadi langsung aja nih dari nomor 20 nih. Check it out.
1: Dua puluh.

0: Formula Top Hits 20.
1: Yo, itu dia dua lagu new entry kita minggu ini ya. Dari nomor 20 nih ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi ya. Dan di nomor 19 ada Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Jadi Dipa Barus ini kayaknya lagi aktif-aktifnya untuk collab deh ya. Sekarang bersama Hindia, sebelumnya juga bersama Pamungkas ya dengan lagu Sambung itu ya. Dan mungkin langsung aja kita dengarkan ya di nomor 18 sampai nomor 16 nih. Ada apa aja? Check it out.
2: Delapan belas.

0: Entrou no ar, Top Hits do Emmy.
1: Itu dia, dari nomor 18 ke nomor 16 nih. Di nomor 18 ada sesi potret dari Enal featuring Ali Rasmana yang harus turun dari posisi 17 minggu lalu setelah 11 minggu bertahan nih. Teman nomor 2 di posisi 17 nih ada Keliling dari Farel Hilal ya, yang naik dari posisi 19 di new entry minggu lalu nih. Dan di posisi 16 nih ada Rabun Jauh yang sama-sama dari new entry minggu lalu yang naik cukup tajam ya, ini dari posisi 20 ke posisi 16. Jadi setelah itu kita langsung saja nih dengerin dari posisi 15 ke posisi 11 ada siapa aja. Tentunya yang setelah yang satu ini,
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
3: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
2: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Fórmula Top Hits 20.
1: Yo, itu dia nomor 2 dari nomor 15 ke nomor 11 nih. Di nomor 15 ada Roni Parilian Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Selanjutnya di nomor 14 ada Nucha dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, yang sayangnya harus turun dari posisi 11 minggu lalu setelah 6 minggu bertahan. Di posisi 13 nih ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, yang naik dari posisi 16 minggu lalu. Di posisi 12 ada Sabrina Leanor dengan Haha, yang sayangnya juga harus turun dari posisi 8 minggu lalu setelah 9 minggu bertahan nih tahun 2022. Selanjutnya di posisi 11 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, yang sayangnya harus turun agak jauh nih dari posisi 4 minggu lalu setelah 8 minggu bertahan. Jadi langsung saja kita lanjut ya teman Pro 2, dari posisi 10 ke posisi 6 nih, tentunya yang setelah yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sepuluh.

0: Promo Top Hits 20.
1: Yo, itu dia dari nomor 10 ke nomor 6 ya. Di nomor 10 tadi ada James C. Tensi dan Young Cutter dengan Liga Baru yang haru yang naik ya, sudah naik dari posisi 13 minggu lalu nih. Di posisi 9 ada Tadi featuring Isyana Saraswati dengan Tunggu Aku yang naik satu peringkat dari nomor 10 minggu lalu nih. Di posisi 8 ada Sal Priadi featuring Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang yang naik juga dari posisi 12 minggu lalu. Di posisi 7 ada Kim Neida dan Yofi Widianto dengan Kini yang naik juga dari posisi 9 minggu lalu. Yang pastinya di posisi 6 barusan kita ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang sayangnya harus turun satu peringkat dari minggu lalu di posisi 5 yang sudah 10 minggu bertahan nih. Jadi kita akan lanjut di posisi 5 besar kita ya, tapi tentunya setelah yang satu ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lima.

0: Promo Top Hits 20.
1: Yuh, turun dua, itu dia ya, dari posisi 5 ke posisi 2. Di posisi 5 ada Naufal Sahreza dengan Super Axis yang naik dari posisi 7 minggu lalu. Di posisi 4 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya yang naik juga dari posisi 6 minggu lalu. Di posisi 3 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali yang sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 2 minggu lalu. Di posisi kedua nih ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Jadi posisi 1 di minggu ini masih sama ya kayak di minggu lalu. Dan tentunya kita sudah berada di ujung kebersamaan kita untuk siang hari ini, karena Dewa udah nemenin kalian dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 ini ya. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini akan lanjut nih, ada Top Hits 20 mancanegara nih. Dan sekalian ini dia, di nomor 1 ada Sempurnanya Aku dari NPD.
2: Satu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sore ini bareng gue Renap Tobing menemani kamu di program Top Hits 20 Mancanegara. Di satu jam ke depan ini bakal penuh sama energi positif, lagu-lagu keren dari belantika musik mancanegara ya, yang bakal menemani kamu. Oke, ada 20 tanggal lagu terbaik ya minggu ini yang saling bersaing ya, ada yang naik dan ada yang turun. Seperti lagu dari siapa? Dari Charlie XCX dengan Chance of Love yang harus turun ya, alias teman pro 2 Charlie XCX ini dengan Chance of Love harus keluar ya dari deretan Top Hits 20 mancanegara. Nah, selain itu juga ada Ive dengan Bang Bang Bang udah out juga di pekan ini. Siapakah yang berada dari posisi 20 sampai ke posisi 11 untuk pekan ini? Kita dengarkan saja yang berada di posisi 20 new entry. Ada Kelani dengan singlenya Sold and Never featuring Azar.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Sudah ada dua pendatang baru di deretan Tavis 20 mancanegara Banakura Naptobing di posisi 20 ya, atau sang juara di peringkat 20 ada Kelani dengan Soldier Never featuring Azer. Di posisi 19 yang baru aja kamu dengerin dari penyanyi Teddy Swim dengan singlenya Mr. Know It All yang puas berada di posisi 19 ya, padahal masih baru aja nih. Wow, udah ada di posisi terenak ya. Ya jelas dong, memang harus ya berada di paling terakhir dulu. Syukur aja ya, mereka udah berhasil masuk di deretan ini. Aku ucapin selamat dulu deh buat teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya khususnya, yang sering gabung dan request lagu-lagu mancanegara ya di program Request Lagu Barat dan Lagu Mancanegara. Oke, aku bakal recap dulu nih dari posisi 18 sampai ke posisi 11. Ada Zen dengan Day For Me yang pada minggu lalu berada di posisi 14 dan pada pekan ini harus turun di posisi 18 ya. Di posisi 17 ada Tila dengan Seed It Again featuring Zara Larsson yang berada di posisi 17 ya. Dan kemarin ya baru masuk aja ya, jadi udah berada di deretan Top 20 mancanegara negara ya dalam satu pekan ini. Oke, ada Bad Bunny dengan singlenya di MFF ya, berada di posisi 16, kalau minggu lalu berada di posisi 13. Lumayan turun banget ya. Oke, lanjut lagi di posisi 15 ada Head to Hearts dengan singlenya Roots ya, pada pekan lalu berada di posisi 11. Oke, lanjut lagi di posisi 14 ada Alex Warren dengan singlenya Fever Dream. Udah lumayan nih ya bertengger 18 pekan. Wow. Blackpink dengan singlenya Go harus berada di posisi 13 pada pekan lalu di posisi 8. Posisi 12 ditempati oleh Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Wow. Pada pekan lalu ini berada di posisi 19. Tahu enggak sih teman Pro 2? Wow, jauh banget naiknya sampai ke posisi 12 pekan ini ya. Padahal masih dari hitungan 1 pekan. Wih. Oke, lanjut lagi di posisi 11. Posisi 11 tetap bertengger ya. Ada Miley Cyrus dengan Younger You. Oke, selamat buat mereka. Apakah pekan depan penyanyi ya ataupun idola kamu ini masih bertahan, naik atau mundur? Ini tergantung dari requestan kamu ya. Oke, kita akan langsung masuk aja nih di posisi 10 untuk pekan ini.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai buat kamu ya, para penyuka lagu-lagu dari One Republic. Ini dia dengan singlenya Need Your Love yang berada di posisi 9 di pekan ini, yang pada pekan lalu berada di posisi 12. Wow, salut ya buat One Republic. Padahal masih 3 minggu berada di deretan ini. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi deh. Kita masuk lagi untuk ke posisi 8 pekan ini, yang ditempati oleh Katsye dengan Pinky Up. Yuk kita dengerin aja.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Teman berdua lagu Bruno Mars Risk It All ya. Udah lama bertengger di deretan Top 20 mancanegara 8 pekan yang pada pekan lalu berada di posisi 3 dan pada pekan ini udah harus turun di posisi 7. Ya, mau bagaimana lagi dong? Ya harus disyukurin ya buat teman Pro 2, para penikmat lagu-lagu dari Bruno Mars. Semangat terus, doain semoga teman-teman di Bruno Mars ini bisa menelurkan single terbarunya lagi di tahun 2026 ini ya. Gak usah lama-lama, untuk kalau ngomongi bulan perilisannya ya di bulan Mei ini. Oke deh, langsung aja kita lanjut untuk mendengarkan ya yang berada di peringkat 6 atau di posisi 6 untuk pekan ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman terbaik, kamu masih mendengarkan program Top 20 Mancanegara bareng aku Ranap Tobing ya. Oke, ada Jeon Somi dan Jeff Key dengan singlenya Moon Boy yang kayaknya mereka masih puas ya berada di posisi 5 untuk pekan ini, karena pada pekan lalu juga begitu. Oke, dan mereka udah lumayan lama ya, ada 7 minggu berada di posisi berada di chart Top 20 mancanegara. Oh, gak kerasa ya, kita udah dengerin di posisi 5. Berarti kita lanjut lagi dong, berada di posisi 4. Siapa ya yang memasukin peringkat keempat untuk pekan ini? Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu.
1: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
2: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
1: Oh iya, isinya apa aja?
2: Lengkap Bu, ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
1: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
2: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
3: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

teman berdua single dari Sienna Sipiro dengan singlenya The Visitor. Udah berada di posisi 3 untuk pekan ini, pada minggu lalu berada di posisi 4. Masih bertengger 5. Ya. Nah, 5 periode. Oke, makin naik aja. Semoga gitu ya, Sienna dengan The Visitor. Lanjut lagi, kita akan dengarkan yang berada di runner up kita untuk pekan ini. Ini dia, ada Jenny dan Tim Inflat dengan singlenya Dracula, berada di posisi 2.

Karena pada pekan lalu mereka Jenny dan Sam ini berada di posisi satu alias sang juara. Jadi harus turun ya satu peringkat. Udah 7 minggu bertahan. Mungkin pada pekan depan ini bisa makin turun lagi. Oke deh, semangat terus buat kamu yang masih dengerin program Top 20 Mancanegara. Kita akan rekap dulu dari posisi 10 sampai posisi ketiga. Deci Dedi Gaga berada di posisi 10 untuk pekan ini. Pada pekan lalu berada di posisi 16. Di posisi 9 ada One Republic dengan Need Your Love. Di posisi 8 ada Cat Sen dengan Pinky Up. Lalu di posisi 7 ada Bruno Mars dengan Risk In All. Di posisi 6 ada Flow Like It. Next, posisi 5 ditempati oleh John Somi dan Jeff K dengan Moon Boy. Lalu di posisi 4 ada Bebe Rexha dan Fat Lace dengan New Religion. Lalu di posisi 3 The Faceter dari Sienna Spiro. Oke, terus siapakah sang juara untuk pekan ini? Kita akan langsung saja hadirkan buat kamu teman Pro 2. Pada pekan lalu berada di posisi 2. Mungkin kamu udah bisa menebak siapakah yang berada di posisi sang juara untuk pekan ini.

Baiklah, ini dia BTS dengan Swim, Swim ya. Selamat buat BTS ya yang udah masuk menjadi sang juara alias number one kita, berada di posisi satu untuk pekan ini. Sampai jumpa lagi teman pro 2 di pekan depan barang kurang up tobing ya. Kita bakal lanjut lagi dengan program-program keren di sore hari ini menemani ruang dengar kamu. Bye bye.

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join us!
1: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan program An Hour With Me bareng penyiar yang satu ini. Oke, silakan kakak.
2: Oke, halo semuanya. Welcome back again to An Hour With Me bersama saya Rio. And I'm here alone again. Saya sendiri lagi di sini, but it's okay. Kita bakalan belajar lagi nih teman-teman bahasa Inggris basic ya. Bahasa Inggris basic, tapi kita akan belajar dengan cara mudah dan menyenangkan nih. But sebelum itu semoga teman-teman dalam keadaan sehat juga ya. Jadi kita sambil belajar bareng-bareng, walaupun teman-teman lagi mungkin sedang beraktivitas, lagi nyetir, lagi ngantri bensin mungkin ya, tapi kita sambil belajar Inggris bareng-bareng sore hari ini. So, kita bakalan bahas, we are going to talk about something special today. Kita bakalan membahas tentang conversation atau daily conversation. Kemudian kita juga akan membahas ekspresi di bahasa Inggris yang mungkin sering banget digunakan oleh para Gen Z nih, oleh para Gen Z yang menggunakan kata-kata slang dalam bahasa Inggris. So, the first is kita bakalan bahas phrase of the day. Kita bakalan bahas frasa-frasa setiap hari yang mungkin sering digunakan oleh para Gen Z. Oke. The first phrase, The first phrase is I'm dead. Mungkin teman-teman kalau misalnya dengar I'm dead nih, kayak I'm dead, aku mati, aku meninggal. Mungkin teman-teman rasanya gitu ya secara harfiah, artinya memang seperti itu, I'm dead, aku meninggal. Cuman kalau di dalam bahasa Inggris, apalagi di slang seperti ini, I'm dead itu berarti bahwa teman-teman itu mengalami kejadian yang sangat lucu, yang benar-benar tuh sampai mau meninggal gitu. Kayak lucunya tuh benar-benar pure banget, kayak ngakaknya tuh sengakak-ngakaknya. Misalnya teman-teman, misalnya nih kak siapa nih kak? Kak Ranaf nih, misalnya Kak Ranaf di-share sama temennya video lucu dari TikTok atau dari Reels Instagram. Terus Kak Ranaf nih bener-bener ngakaknya ngakak banget. Jadinya bisa dibilang misalnya bahasa Inggris, I'm dead. I'm dead gitu. Jadi bener-bener sengakak itu sampai mau meninggal gitu loh Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Misalnya kalau di sini kan ada juga nih, di Indonesia juga ada tren kan, kayak tren misalnya enaknya kayak mau meninggal gitu. Nah kurang lebih seperti itu, sama aja.
1: Ya pasti ketawa banget, karena kan dia bilang dead itu kan dia masih hidup.
2: Betul banget. Dead dan masih hidup, dan itu kayak slang yang sering digunakan nih sama anak muda zaman sekarang.
1: Yes.
2: Nah untuk contoh kalimatnya itu ada ini. Did you see the video? Misalnya ini temennya kenanya, kamu tuh ngeliat video aku gak sih gitu. Terus dijawab sama Karana, I'm dead, that was hilarious, aku ngakak banget nih sampai mau meninggal gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita move on dan juga akan lanjut lagi ke frasa selanjutnya, yaitu It is what it is. Mungkin ada sebagian dari teman-teman Pro 2 atau teman-teman TikTok yang lagi nonton nih sering menggunakan kata ini atau mendengar kata ini dari film-film nih mungkin ya. Jadi it is what it is, tulisnya itu it is what it is. Misalnya kita, if you want to more native speaker, kalau kita ingin bahasa Inggris kita terdengar lebih natural, kita tuh bisa langsung flowkan aja kalimat yang kita baca. Misalnya seperti tadi kan, it is what it is. So, we can say it is what it is. It is what it is. Gitu ya. Sambil diulang nih teman-teman, shadowing. Kita shadowing bareng-bareng teman-teman TikTok nih. Jadi, it is what it is itu artinya ya, mau gimana lagi? Gitu.
1: Mau gimana lagi?
2: Ya, mau gimana lagi? Misalnya kita udah pasrah dengan keadaan ya. Misalnya nih, kita sudah pasrah banget dengan keadaan, kayak masalah datang terus, tugas numpuk terus, ya udah gimana lagi, it is what it is gitu. Jadi artinya secara arti jiom sekarang tuh seperti itu, it is what it is. Untuk contoh kalimatnya nih ada, the event got cancelled. So
3: it is what it is.
2: We will try again gitu. It is what it is. We will try again. Kayak eventnya mau dibatalin nih. Terus ya mau gimana lagi? Kita coba aja lagi nanti gitu, teman-teman semua. Sambil diulang ya teman-teman ya, atau dicatat.
1: Ayo nih, ayo teman-teman ya. Diulang ya.
2: BTW di TikTok ada yang nonton gak kak?
1: Ada Agustina, ada Iwin, Agustina. Ada Surya.
2: Halo
1: sama
2: semuanya.
1: Bima Wijaya.
2: Halo
1: yang
2: misalnya
1: dengerin kita.
2: Ya stay tune terus ya teman-teman. Kita bakal bahas lagi nih ke frasa berikutnya.
1: Tadi kita ada di segmen mana tadi?
3: Kita di segmen 1.
1: Oh masih segmen 1. Pantes aku cari tadi kok bingung sampai mana gitu.
2: Oke. Oke. No worries, no worries. Karena kita bakal bahas no worries lagi nih. Untuk frasa berikutnya adalah no worries.
1: No worries.
2: Ya, yeah, no worries. Itu artinya apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu tulis di komentar.
1: Apa tuh teman-teman? No worries.
2: Apa tuh teman-teman?
1: Kalau aku bisa no worries.
2: Ya, yeah, no worries tuh. Itu artinya santai aja kak.
1: Oh, santai aja.
2: Ya, yeah, artinya santai aja.
1: Tapi jarang ya kedengaran gitu ya. Biasanya kalau bahasa apanya?
2: No problem juga
1: no
2: bisa.
1: No problem.
2: No worries. Gitu cuman ya. No worries itu lumayan lagi terkenal banget nih, lumayan naik nih sekarang. Teman-teman internasional, teman-teman internasional gitu. Teman-teman internasional sering menggunakan no worries ini kayak no worries. Aduh santai aja lah.
3: Misalnya
2: misalnya nih Karanap misalnya punya teman yang enggak enakan. Teman yang enggak enakan misalnya sudah dibantuin apa terus terus temannya tuh bilang, aduh maafin ya ngerepotin banget, dari kemarin kamu sudah effort banget membantu aku dengan sangat ikhlas. Terus Karana bilang no worries gitu,
1: no worries,
2: gak apa-apa itu,
1: we just started.
2: Iya gitu kayak ya gak apa-apa kita kan temen nih saling bantu. So no worries gitu.
1: Agak sedikit gimana gitu ya, no worries.
2: Iya jadi biasanya sebenarnya bisa sih kita bilang no problem juga bisa, sama aja kok artinya. Artinya sama aja kok.
1: Walaupun sebenarnya dalam hati tuh
2: betul.
1: Kalau dalam hati sih beda ya.
2: Beda
1: betul.
2: Beda
1: dengan di mulut.
2: Ya no gitu bisa dibilang gitu sih, bisa dibilang gitu sih. Jadi enggak apa-apanya tuh ya udah enggak apa-apa gitu.
3: Untuk contoh kalimatnya, Anda sorry I'm late. Terus jawabannya apa nih? No worries,
2: we just started.
1: Oh yes.
2: No worries, kita baru mulai kok enggak apa-apa. Ini contohnya nih kayak ibaratnya misalnya teman, misalnya kita lagi seminar, kita sudah datang duluan, ternyata teman kita telat nih. Ternyata teman kita telat untuk datang ke seminar itu. Terus kita bilang
3: dia tuh bilang sorry I'm late.
2: Terus kita bisa jawab
3: no worries, we just started.
2: Kita baru mulai.
1: Oke.
2: Okay. Walaupun sudah dimulai sebenarnya. Oke. Okay. Lanjut lagi ya di proses berikutnya ya.
1: Lanjut.
2: Yang berikutnya itu I feel you. I feel you.
1: I itu feel artinya, you.
2: Aku ngerti perasaan kamu atau relate ya. Aku ngerti kok perasaan kamu misalnya lagi curhat.
1: Iya benar.
2: Terus we try to be active listening dan juga bisa mencoba nih untuk menjadi pendengar yang baik untuk teman kita.
1: Iya.
2: Kita bisa daripada misalnya teman-teman introvert mungkin cuman bisa responnya gitu doang ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bingung mau ngerespon apa, kita bisa bilang gini, I feel you.
1: I feel you.
2: Yeah, I feel you. Kayak aku ngerti kok perasaan kamu. Aku pernah di posisi ini sebelumnya.
1: Ini nih bagi teman pro 2 yang kayaknya lagi PDKT.
2: Lagi gitu PDKT ya. Juga bisa. Sebenarnya
1: sabar-sabar gitu. Aja gitu
2: sabar-sabar
1: ya.
2: Sabar-sabar aja. Kuncinya adalah to be active listening. Seperti kata-kata ini nih, kita bisa gunakan menggunakan kata-kata ini yaitu I feel you gitu teman-teman. Ya.
1: Oke, pas banget. I feel you.
3: Oke, untuk contoh kalimatnya nih ada. Misalnya,
2: I'm so tired of this week. Terus kita bisa jawab, I feel you.
1: I feel you.
2: Gitu teman-teman semua.
1: Kalau ini Kak Rio gimana? Biasanya
2: gimana?
1: Sama ceweknya gimana? I feel you juga.
2: Kalau sama cewek kita we just listening aja sih kak. Soalnya cewek kan suka yapping nih.
1: Oh, yapping.
2: Suka yapping dan kita misalnya ngasih solusi langsung, mereka kadang enggak suka nih. So, kita bisa pakai kalimat-kalimat seperti itu kayak I feel you atau oh gitu. Kayak kita validasi aja nih permintaan dia. Wow. Jadi, triknya begitu ya teman-teman semua.
3: Dan kita akan contohnya nih, contohnya
2: contoh. Tadi sudah ya, I'm so tired ya.
1: Same here. I feel you, same here.
2: I feel you, same here.
1: Oh, same here.
2: Ya, yeah, aku juga pernah di posisi itu gitu.
1: Oh, something happen.
2: Ya. Yeah. Terus lagi nih ada kata selanjutnya yaitu that hit different. That hit different.
3: Itu artinya
2: ini berasa beda. Misalnya Wait.
1: Oke. Okay. Wait. Nunggu dulu.
2: Misalnya apalagi nih? Di kebiasaan seperti kebiasaan-kebiasaan kita nih misalnya. Itu tuh ada yang beda kalau enggak seperti biasanya gitu. Jadi artinya seperti itu kurang lebih untuk that different.
3: Like
2: that hit different, kayak hit different, memukul tuh berbeda. Ini memukul berbeda untuk artinya ya. Cuman secara ininya Gen Z atau slangnya itu artinya kayak ada sesuatu yang beda gitu.
3: Untuk contoh kalimatnya, listening to that song at night
2: hits different. Mendengarkan lagu ini di malam hari terasa berbeda. Mungkin ada vibes yang mungkin berbeda dari biasanya mungkin ya teman-teman.
3: Terus kemudian ada apa lagi nih?
1: Ya, ada apa nih?
2: Not gonna lie. Ini tulisannya not gonna lie.
1: Tentang kejujuran nih.
2: Tentang kejujuran. Tulisannya not gonna lie, but kita mau pronunciasikannya tuh not gonna lie.
3: Gitu. Artinya
1: jauh banget ya?
2: Jauh banget. Jujur, nggak bohong. Artinya jujur, nggak bohong. Kayak kita tuh jujur gitu, not gonna lie. Atau misalnya teman-teman mungkin starting to gossip, jadi jujur nih ya misalnya gitu. Kalau di Indonesia gitu, secara harfiahnya gitu ya. Kayak Gak bohong deh si dia tuh gini misalnya. So we can say Not gonna lie.
3: Untuk contoh kalimatnya,
2: not gonna lie, I forgot your name for a second. What's your name, sir?
1: I'm Run up topic.
2: Wow, yes. That's good. Oke, okay, itu adalah contoh-contoh ekspresi atau frasa di dalam bahasa Inggris yang mungkin bisa digunakan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. So, kita lanjut lagi kali ya. Lanjut lagi
1: teman-teman. Ayo,
2: ya, di real talk. Kita akan lanjut lagi di real talk nih teman-teman semua. Untuk situasi pertama, jadi di real talk ini kita akan membahas situasi-situasi di dalam bahasa Inggris dan juga apa nih kalimat yang bisa kita gunakan di dalam situasi itu. So, kita bakalan bahas nih satu-satu.
3: Pertama, misalnya kita habis nonton film yang katanya bagus banget. Ada teman kita yang merekomendasikan film yang mungkin menurut mereka tuh bagus banget.
2: Dan kita sebagai teman, ya udahlah kita add nih ke wishlist kita untuk nonton. Pas kita nonton, kok gak sesuai ekspektasi gitu. Akhirnya endingnya tuh gak sesuai ekspektasi. Terus kita bisa bilang ke teman kita, The ending ruined it for me. Can you repeat it, my word? The ending ruined it for me. Karena bisa ngulangin gak nih, Kak?
1: The ending ruined it for me.
3: Ya, yeah, itu bacanya
2: ruined.
1: Ruined.
2: Ya, yeah, ruined. Ada D-nya dikit.
1: Ruined.
2: Ruined, ada D-nya.
1: Susah banget ya.
2: Susah sih ya, kalau misalnya ada D-nya itu memang susah. Cuman misalnya, itu kan ada it nih, ada di ruined it. Kita bisa langsung gabungin aja jadi ruined it gitu.
1: Ruined it.
2: Iya, betul sekali. Jadi, the ending ruined it for me. Artinya endingnya yang rusak semuanya. Yang pertamanya bagus, katanya filmnya bagus, ternyata endingnya itu gak sesuai ekspektasi kita.
1: Oke, pas.
2: Gitu. Jadi itu merusak segalanya gitu, yang sudah dibangun dari awal merusak segalanya gitu. Jadi kita bisa bilang the ending ruined it for me. Oke.
1: Okay. Agak sedikit susah banget ya teman pro 2 ya.
2: Susah, teman pro 2.
1: Jadi kita yang mau pengen belajar bahasa Inggris ini benar-benar ya.
2: Betul.
1: Kita harus ulang kembali nih.
2: Kita harus ulang kembali atau ulang kembali lagi kah ininya?
1: Coba.
2: The ending ruined it for me.
1: Oke. Okay. Nah, the ending ruined it for me.
2: Kalau root itu kasar
1: artinya, banget tuh ya teman kasar.
2: Tapi kalau misalnya ruined itu rusak.
1: Rusak.
2: Iya, jadi ruin sama root itu kasar. Kalau kasar.
1: Root
2: itu kasar, kalau ruin itu ruin. Rusak.
1: Nah, jadi kalau ruin itu beda banget teman pro 2 ya. Jadi kalau penyebutannya tuh harus benar-benar.
2: Benar-benar.
1: Ya, harus bisa gitu.
2: Harus bisa dong pastinya.
1: Karena artinya tuh endingnya ya ngerusak
2: filmnya.
1: Jadi apa ya, simpel jujur banget gitu.
2: Jujur
1: ya.
2: Banget gitu. Jadi kenapa dia pakai D kayak ruined gitu? Terusnya kan ruined nih. Kenapa pakai D? Karena itu adalah past tense. Karena menceritakan masa lalu, kan sudah menonton di masa lalu. Dan kita mau menceritakan lagi, jadinya ruined.
1: Ruined. Nah.
2: Ruined.
1: Ada ruined. It. Ada D-nya teman berdua.
2: Ada D-nya dan juga it. Jadi ruined gitu. Paham ya teman-teman?
1: Paham ya Kak Nina, Kak Capricorn ya.
2: Oke, kita lanjut gak sih ke situasi?
1: Lanjut.
2: Oke, kita lanjut ke
1: situasi. Atau kita dengerin lagu dulu nih.
2: Boleh.
1: Ada Olivia dengan Drop Dead.
2: Nah, wow, keren ini. Banget nih. Sangat Drop Dead banget nih kayak tadi.
1: Coba kita denger dulu lagunya ya. Pas banget tadi dengan pelajaran kita ngomongin tentang Dead.
2: Siap.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

0: setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join us!
1: Oke, teman Pro 2 masih di program An Hour With Me.
2: An Hour With Me ya, teman-teman.
1: Nah, sebenarnya kita tuh apa tuh?
2: Kenapa?
1: We are, ya kan ya?
2: We are.
1: Bareng kita. Kalau kamu sendiri kan me gitu kan ya.
2: Oke, okay, kalau kita berarti us.
1: Us.
2: Jadi
1: ya,
2: kita tuh ada tiga di tiga placement di sini, ada
1: bener
2: tiga placement. Ada we, terus we, juga our, dan juga us. Kalau misalnya our itu kan digunakan di kepemilikan atau di tengah-tengah kayak tadi nih, an hour with me.
1: An hour with me bareng Ranap dan juga Rio Febrian. Yeah.
2: Oke, kita lanjut ya, Kak.
1: Lanjut lagi.
2: Oke, kita lanjut di apa tadi ya? Di situasi ya. Di situasi-situasi bahasa Inggris yang mungkin relate sama teman-teman. Dan kita bisa gunakan bahasa Inggris ini untuk latihan kita untuk daily conversations. Oke, untuk situasi kedua ini mungkin relate ya. Misalnya nih, kita lagi deep talk sama teman-teman kita. Kemudian habis deep talk, kita tuh gak fokus, kita malah scroll TikTok, scroll IG gitu. Terus teman kita tuh malah ngomong kayak, kamu dengerin aku gak sih gitu. Misalnya, kamu dengerin aku gak sih? Terus kita bisa jawab gini, kita bisa bilang, Sorry, I was zoning out. Kayak, maaf aku gak fokus, maaf aku malah melampiaskan ke yang lain gitu. Misalnya lagi dengerin orang ngomong, malah kita lihat HP gitu. Itu kan sedikit kurang ini ya kayak.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita bisa bilang, sorry, I was zoning out gitu, teman-teman Pro 2 semua. Terus kita juga bisa bilang gini, my bad. Kita juga bisa my bad kayak, aduh my bad. Kayak harusnya aku nggak seperti ini, aku nggak melakukan seperti ini gitu. Sambil ya sambil refleksi gitu loh, teman-teman. Alright, kita lanjut ke fakta-fakta dalam bahasa Inggris di segmen 3. Did you know? Teman-teman tahu nggak nih kata goodbye ini tercipta dari apa nih? Ada yang tahu nggak nih teman-teman Pro 2? Ning TikTok ada yang tahu nggak nih?
1: Ayo teman Pro 2 yang lagi nonton siaran kita nih.
2: Ada yang tahu nggak?
1: Arti dari kata goodbye.
2: Arti dari kata goodbye itu kan arti secara sekarang itu kan kayak dadah gitu ya.
1: Ya itu dada. Kayak seperti ibarat sebuah doa ya.
2: Sebarat doa. Kalau dari dulu dari awal terciptanya goodbye itu artinya pertama kali itu adalah God be with me. Semoga Tuhan menyertai. Semoga Tuhan menyertai kamu. God be with you gitu. Artinya begitu. Terus juga diplesetin menjadi God boy be with you ya. God be with you, God be with you gitu. Terus diplesetin sampai sekarang menjadi goodbye. Karena jadi misalnya kita ngomong goodbye ke teman kita secara enggak langsung kita tuh mendoakan mereka juga kayak semoga Tuhan menyertaimu gitu. God be with you. Jadi kata asalnya tuh God be with you. You-nya tuh kayak ye gitu loh. Kayak diselengin. Kalau bahasa Inggris kan misalnya you kan ye, ye gitu.
1: Ye
2: gitu. Kayak kalau apalagi di British English bilangnya you tuh ye.
1: Ye.
2: Ya, jadi kayak ye gitu. Jadi di jomplangin atau diselengin menjadi goodbye gitu teman-teman semua.
1: Goodbye
2: ya, ini udah selesai nih siaran.
1: Biasanya goodbye gitu. Aku yeah. Tuh goodbye. Ini ternyata diselengin goodbye.
2: Ya diselengin goodbye itu sekarang jadi bye bye gitu.
1: Bye bye.
2: Itu slang juga.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kata bahasa Inggris tuh nih fakta juga nih. Jadi di dalam bahasa Inggris, di kamus dalam bahasa Inggris setiap 2 jam itu ditambah terus kata-kata baru. Kayak ghosting, kayak bye-bye, kayak tadi itu ditambahin lagi kata-kata baru. Makanya kita tuh sebenarnya juga belajar, dan juga orang luar negeri yang native speaker juga, native speaker pun itu juga belajar lagi gitu loh kata-kata baru. Jadi enggak cuma kita gitu yang belajar.
1: Oke.
2: Ya kan? Kita lanjut nih ke fakta baru. Nah, fakta kedua. Oke adalah kata bahasa Inggris yang paling dikenal di seluruh dunia. Seluruh dunia mungkin di seluruh bahasa ya menggunakan kata oke. Iya kan?
1: Itu benar oke.
2: Oke, ya kan?
1: Oke.
2: Enggak okay, ya. Okay. Okay. Jadi arti pertama itu tuh all correct, all correct.
1: Oke, okay, all correct.
2: Art anu tulisnya itu gini, teman-teman. ALL correct, kayak semuanya benar. Hmm. Cuman di tahun berapa gitu ya? Di tahun 1839 itu tuh ada yang meslengkan, kayak slengnya gitu loh, kayak diplesetin menjadi all correct. Bener-bener all correct, pakai OLL ke correct gitu loh.
1: Correct, correct.
2: Bener, kayak penulisannya kayak bener-bener bahasa Indonesia gitu, all correct. Nah, all correct ini disikat lagi zaman sekarang jadi oke. Okay. Oh, oke okay doang, oke okay. Okay doang, oke okay doang. Terus juga semakin bertambahnya usia bumi. Oke okay ini jadi okay. Hmm. Jadi oke, okay, K. Sekarang malah K doang, teman-teman. Banyak yang bilang begitu. Jadi bahasa itu berevolusi ya, dari yang awalnya cuma kayak slengean doang. Apa sih namanya bahasanya, gimana Bang?
1: Slengean.
2: Slengean.
1: Jadi emang itu singkatan yang apa ya, bercanda aja sih sebenarnya.
2: Bercanda aja, cuma dianggap serius ke seluruh dunia dan dipakai hampir seluruh negara menggunakan kata oke okay untuk bilang iya gitu loh.
1: Dari tahun 1839 ya.
2: Iya, sampai sekarang kayak berevolusi terus kata ini tuh.
1: Kata oke. Okay.
2: Kata oke okay ini. Oke, lanjut lagi kali ya. Kita lanjut. Lanjut di fakta ketiga nih. Ada lebih banyak orang yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua daripada yang lahir dengan bahasa Inggris. Hmm. Jadi sebenarnya yang menggunakan, kita kan yang menggunakan bahasa Inggris nih, terdata ada sekitar 1,5 miliar menggunakan bahasa Inggris nih.
1: Yes.
2: Ya kan? Nah, ternyata native speaker itu cuma 400 juta doang.
1: 400 juta.
2: 400 juta doang yang menggunakan bahasa Inggris dari lahir. Jadi mereka yang menggunakan Inggris, benar-benar menggunakan Inggris dari 1 miliar ini, mereka tuh sebenarnya dari bahasa lain, kayak second language gitu. Bahasa asalnya tuh bukan bahasa Inggris, misalnya Portugis, Spanish, kayak kita nih Indonesia, kayak foreign language, we are use English as a foreign language. Itu kan kita sama-sama gitu, sama-sama belajar bahasa Inggris. Jadi yang sebanyak itu, kita tuh termasuk mayoritas yang menggunakan bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
2: Jadi kita nggak usah insecure dengan native speaker yang sudah lahir dengan bahasa Inggris. Padahal di 1 miliar orang di dunia ini menggunakan bahasa Inggris tuh sebagai bahasa kedua atau second language gitu.
1: Oke.
2: Okay. Paham ya. Kita ke fakta ke
1: empat.
2: Empatnya ada terrific. Dulu artinya itu mengerikan, bukan keren. Kalau sekarang kan artinya keren. Kayaknya jarang banget yang menggunakan kata terrific ya zaman sekarang ya.
1: Gak pernah kedengaran.
2: Gak
1: ya.
2: Gak pernah kedengaran kan. Seringnya kedengaran tuh cool gitu ya, kayak cool. You cool. Are cool. You coolest person in the world misalnya. I'm the coolest one. Terus ada kata terrific ternyata di dalam bahasa Inggris itu artinya keren. Tapi sebenarnya terrific sama terrify itu sama-sama artinya itu kayak mengerikan dulunya itu. Cuman ya yang kita tahu kayak bahasa itu kan berevolusi terus nih, dari terrific menjadi keren gitu. Kalau untuk penjelasannya kayak terrible gitu sih.
1: Oke.
2: Okay. Terrible yang mengerikan gitu.
1: Bukan terrible ya.
2: Bukan terrible ya, tapi terrible.
1: Terrible.
2: Ya, terrible.
1: Terrible, terrible. Itu punya akar kata yang sama dengan, artinya itu mirip sesuatu yang apa ya, yang menakutkan tadi atau dahsyat.
2: Dahsyat, betul sekali. That's why dahsyat itu kan kayak cool, keren banget nih dahsyat, sedahsyat itu jadi keren gitu. Misalnya penampilan kamu sangat dahsyat tadi malam. Berarti wow, terrific banget nih.
1: Jadi bergeser jadi ini ya, tren positif.
2: Jadi tren positif dari yang mengerikan juga. Kayak awful, awful juga ada ini, ada contoh lain nih. Awful. Awful itu kan artinya apa? Tahu enggak Bang ini,
1: Rano? Agak sedikit kurang ini,
2: kurang
1: juga.
2: Kurang tahu ya. Awful itu artinya jelek, artinya jelek.
1: Jelek ya.
2: Misalnya you are awful. Itu artinya jelek nih ya.
1: Jelek.
2: Nah, artinya kan jelek. Tapi kata awful ini dulunya itu sama-sama awesome, sama-sama tuh artinya beautiful. Artinya tuh cantik.
1: Beautiful.
2: Beautiful. Kayak pakai aw gitu loh. Awesome itu kan luar biasa kan?
1: Benar.
2: Nah, dulu awful itu juga artinya luar biasa. Aw, luar biasa, full. Jadi sangat-sangat luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. Cuman enggak tahu ya kayak sejarahnya kok bisa jadi jelek gitu loh.
1: Iya, yang lagi nonton siaran kita ingat ya tadi terrific.
2: Terrific.
1: Terrific itu adalah
2: keren.
1: Keren, tapi keren. Jarang ya.
2: Jarang gunakannya.
1: Kita nyebutnya dan menggunakannya.
2: Jarang menggunakannya.
1: Yang biasanya apa?
2: Biasanya kita menggunakan cool.
1: Cool.
2: Cool. Kayak you are the coolest person in the world. Atau misalnya, I'm the coolest player on Mobile Legend misalnya gitu. Wih. Wow, gitu.
1: Ya, kalau apa ya, ngasih apa pujian nih sama pacar kita terrific.
2: Itu enggak ya? Asik juga sih, cuman ada sedikit kata yang lebih cocok mungkin ya untuk pasangan, ada beautiful,
1: beautiful,
2: gorgeous.
1: Mungkin dia bakal bertanya-tanya sama kita, yeah, apa sih?
2: Apa sih terrific? Kamu tuh bilang aku ngeri ya misalnya. Padahal terrific itu artinya apa tadi? Cool ya, artinya
1: cool,
2: itu keren.
1: Keren.
2: Jadi banyak orang yang mengira terrific itu sama kayak terrible gitu loh,
1: yeah,
2: menakutkan, menyeramkan gitu.
1: Beautiful ya.
2: Beautiful.
1: Biasanya gitu sih.
2: Iya, biasanya gitu.
1: Lanjut nih, kita kemana lagi? Kita, oh sudah habis ya faktanya ya.
2: Faktanya udah habis nih, mungkin kita lanjut di minggu depan. Jadi teman-teman stay tune setiap minggu, setiap setiap Sabtu ya, kita bakalan live terus di jam 4 teng ya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Okay.
1: Siarannya dari frekuensi 92,4 MHz 92 dan juga di TikTok.
2: Di TikTok ya. Kebetulan kita lagi sering banget nih live di TikTok. Kita langsung aja kali ya, Bang ya. Kita listen listener challenge. Jadi teman-teman di TikTok yang lagi nonton sambil challenge juga, sambil ikut
1: ayo dong,
2: menjawab
1: ayo dong,
2: ya.
1: Challenge.
2: So, kita tadi kan sudah habis membahas nih, membahas ekspresi, terus fakta-fakta, kemudian tadi situasi-situasi di dalam bahasa Inggris ya.
1: Iya.
2: Nah, kita sekarang challenge nih, ada bakalan ada question. Aku bakalan nyebutin questionnya. Terus ada pilihannya, ada multiple, ada multiple choice. Multiple choice itu pilihan ganda.
1: Ada pilihan ganda.
2: Ada pilihan ganda.
1: Jadi teman-teman, ayo ikutan
2: ya,
1: nih.
2: Yang benar dapat motor.
1: Enggak. Yang benar mungkin dapat apa gitu,
2: dapat
1: dari
2: bencing,
1: dari Rio.
2: Dapat senyuman terindah bisa.
1: Boleh.
2: Okay. Kita bakal dapat.
1: Bisa senyum, jumpa Rio.
2: Bisa foto nih.
1: Bisa foto bareng Rio tuh, cakep banget Rio di apa nih, di kamera.
2: Waduh.
1: Nih.
2: Iya,
1: oke.
2: Okay. Oke, okay, langsung aja kali ya.
1: Lanjut.
2: Nah, misalnya nih ada question pertama, question
1: pertanyaan first, pertama.
2: First question ya. Temanmu abis cerita hal yang lucu banget nih. Terus dia bilang, "I'm dead."
1: Ih,
2: apa yang harus kamu lakukan? Misalnya teman kamu tuh lagi lucu banget, lagi ngakak banget, terus dia bilang, "I'm dead." Terus apa yang harus dilakukan nih sebagai teman? A. Panik dan telepon ambulans. B. Ikut ketawa karena dia bilang selucu itu. C. Tanya, kamu baik-baik aja gak sih? Gitu.
1: Oke,
2: jawabannya nah, yang mana nih?
1: Jawabannya apa nih? A, B, C.
2: A,
1: A tadi panik dan telepon ambulan.
2: Iya.
1: Yeah. B, ikut ketawa karena dia bilang sesuatu itu lucu banget.
2: Betul.
1: Terus yang ke C, C itu pilihannya, maksudnya C itu
2: are you
1: tanya,
2: okay?
1: Are you okay? Oh,
2: kamu baik-baik aja gitu. Nah, karena dia tuh bilang I'm dead gitu.
1: Karena tadi aku udah dengerin dari awal nih, teman pro 2 ya, ngomongin tentang I'm dead. Ya, pilihannya tuh di A, B, C, A, B, C, A, B, C, B.
2: B, betul sekali B. Jadi dia bilang I'm dead, berarti artinya oh selucu itu, jadi aku selucu ikut tertawa itu nih sebagai teman kamu. Jadi aku ikut tertawa terbahak-bahak nih ya. Oke. Okay. Benar banget ya teman, jawabannya B, ikut ketawa. Kita langsung lanjut lagi the second question. Kita lanjut the second question.
1: Ayo nih, mana nih teman-teman jawabannya?
2: Ayo teman-teman dong, ikut di dong. Aktif dong teman-teman.
1: Mana sambil, nih one ya.
2: Ayo Wan, jawab Wan.
1: Ada Feli, ada akun berdua, ada
2: akun berdua.
1: LMSQ, ada The Angel Sport,
2: Angel
1: ada Rizalazi.
2: Zazi.
1: Rizalazi.
2: Rizalazi.
1: Aduh banyak banget.
2: Ayo semangat Rizalazi, jawab juga dong pertanyaannya. Kita udah effort banget nih dan semangat untuk
1: semangat
2: mendeliver our questions loh.
1: Oke. Okay.
2: Kita langsung lanjut aja kali ya.
1: Pertanyaan
2: di
1: nomor 2.
2: Pertanyaan nomor 2. Oke, okay, siap.
1: Challenge.
2: Misalnya kamu telat meeting dan bilang, "Sorry, I'm late." Teman kamu jawab, "No worries." Artinya apa ya no worries tadi? Nah, A, khawatir banget sama kamu. B, gak apa-apa, santai aja. C, minta kamu berhenti khawatir. Ayo jawabannya apa nih?
1: Aku mikir-mikir dulu nih teman-teman. Ayo dong bantu Ranap Tobing nih, apa nih?
2: Ayo.
1: Kalau kamu telat meeting dan bilang, "Sorry, I'm late."
2: Ya. Yeah.
1: Teman kamu jawab,
2: artinya no worries,
1: dia itu A, khawatir banget sama kamu. B, gak apa-apa, santai aja. C, minta kamu untuk berhenti khawatir.
2: Ayo, nah, apa yo?
1: Tadi itu aku dengar juga sih.
2: Ayo.
1: B, B, B.
2: Jawabannya Bay.
1: A B B. Gak apa-apa, santai aja.
2: Oke. Okay. Ya? Jawabannya B. Gak apa-apa, santai aja. Karena kadang misalnya no worries berarti no khawatir worries. Gitu kan, yeah. Worries kan khawatir nih. Uh-huh. Kadang bilangnya kayak khawatir jadinya, padahal artinya itu santai aja, nggak apa-apa aja. Gitu, santai aja. Kayak kita telat ya udah santai aja, kan emang kebiasaan orang Indonesia gitu ya.
1: Itu biasanya jamnya ngaret.
2: Jamnya ngaret, ngaret gitu ya, pasti. Santai aja. Aduh santai aja, udah santai aja. No worries, no worries teman-teman no semua. Worries. Misalnya kalian telat untuk belajar bahasa Inggris juga no worries kok. Kayak
1: ya udah. Terus sampai kapan? Aja. Sampai kapan dong? Apanya? Belajar bahasa Inggrisnya?
2: Itu ya sampai kita lancar gak sih? Kita sampai lancar dan fluent di bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu penting banget untuk kita semua teman-teman. Apalagi di era globalisasi dan juga era modern seperti sekarang, bahasa Inggris itu memberikan banyak opportunity kepada kita. Atau kesempatan gitu loh ya. Lanjut the third question. The third question. Misalnya kamu malas keluar dan mau nolak ajakan nongkrong. Mana yang paling natural dan gak bikin drama? Misalnya kamu malas keluar karena males dan juga mungkin karena bensinnya habis nih. Misalnya bensinnya habis. Terus kita jawabnya gimana nih biar natural gitu. A, I don't want to go. B, I'll pass this time but have fun. C, no.
1: Wih.
2: Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia nih. Aku nggak mau berangkat. Nah, B-nya. Aku kayaknya kali ini gak bisa dia, tapi have fun ya. Kalau C, enggak. Jawabannya apa nih? Kalau nolak secara baik tuh gimana nih buat teman-teman Pro 2? Teman-teman TikTok.
1: Aku sih pilihnya, ayo teman Pro 2, mana nih jawaban kamu?
2: Ayo, mana nih jawaban kamu?
1: I'll pass this time but have fun.
2: Oke, okay. Yeah. I'll pass this time but have fun. Jadi ya kali ini kayaknya gak ikut, cuman have fun ya.
1: Have fun gitu. Aja. Aku ikut senang juga.
2: Aku
1: gitu
2: senang
1: ya.
2: Juga.
1: Kalau kamu senang,
2: aku juga senang.
1: Kalau kamu sedih,
2: aku juga
1: ikut sedih.
2: Gitu, bener banget. Kayak sama. Kalau misalnya guru kencing putih enggak jadi.
1: Bisa aja dia.
2: Oke.
1: Udah mulai melebar. Oke, okay, lanjut lagi.
2: Kita lanjut lagi di wait. Di fourth questions ya.
1: Yes.
2: Kita lanjut di kamu enggak fokus waktu teman ngomong. Mana cara itu paling smooth buat minta dia ngulang? Misalnya kita lagi ngobrol sama teman atau deep talk sama teman, terus kita tiba-tiba langsung buka TikTok, buka Reels, dan kita gak fokus teman tuh ngomong apa. Terus cara kita untuk mengulang katanya tuh gimana nih teman-teman semua? A, ngomong What? B, I didn't hear you. C, sorry, I was zoning out. Say that again. Nah, untuk menjawab secara sopan dan juga natural tuh gimana sih teman-teman Pro 2?
1: Ayo
2: dijawab nih.
1: A, B, C. Kalau aku pilih yang sekarang ini tuh
2: apa?
1: C. Sorry,
2: I was zoning out.
1: Say that again.
2: Artinya, maaf aku gak fokus, coba ulangi lagi dong. Nah, gitu artinya teman. Jadi kita gak jawab langsung what gitu. Kayak berarti tiba-tiba langsung What? Ngomong apa nih lo? Apa nih lo? Gitu. Itu kan sedikit kurang ini ya. Terus juga misalnya
1: kurang sopan ya.
2: I didn't hear you. Gitu.
1: Ya.
2: Itu juga sedikit masih not polite gitu. Jadi yang paling benar yang C tadi ya.
1: Harus ada sorry-nya dong.
2: Sorry-nya dong
1: kata
2: ya.
1: Kata maaf
2: di depan.
1: Itu penting banget tuh.
2: Penting banget nih, maaf, ya. Tolong dan terima kasih penting banget ya.
1: Siapapun dia.
2: Ya. Mau dia kecil, mau dia besar, if we making mistake, kita harus bilang maaf. Even kita enggak salah apa-apa, misalnya cewek pasangannya bilang, ya. Kita harus minta maaf.
1: Seperti gini, malam minggu ini kan ya, kamu diajak sama teman kamu ngedate ke rumah pacar.
2: Maaf.
1: Aku nggak bisa ngikut ya kan ya. Enak aja kok. Dalam hati gitu ya kan.
2: Betul.
1: Yang penting minta maaf dulu, maaf.
2: Betul.
1: Aku ada kegiatan nih.
2: Yeah.
1: Gitu. Jadi nggak bisa ikutan.
2: Betul. Ya. Even di hati kita sebenarnya sedikit berbeda ya kayak.
1: Oke. Okay. Masa sih seperti kayak nyamuk bakar gitu.
2: Iya kan ya. Kayak kita ngeliatin orang beromantis juga kayak, aduh dunia milik mereka berdua. Kita sendiri pake ngapain
1: penonton.
2: Ini? Jadi penonton.
1: Iya.
2: Ya udahlah, males lah.
1: Kecuali kalau ngikut gitu ya.
2: Iya.
1: Ikut pacaran juga.
2: Nah gitu kan. Jadi kita sharing.
1: Jadi jangan
2: gitu
1: lupa gue. Minta maaf dulu.
2: Jadi ya. Minta maaf dulu. Sorry.
1: Kata maaf.
2: Ingat ya ada kata sorry di depan.
1: Sorry.
2: Oke, okay. the last question ya. Mm. Itu misalnya temanmu bilang that movie hit different, artinya film itu kenapa nih? That movie hit different, artinya apa nih?
1: Oke, okay. ini kayaknya jebakan Batman nih ya.
2: Ya, tadi kan sudah dibahas juga nih di situasi that movie hit different, gimana nih artinya?
1: Film itu apa tadi?
2: Film itu menyerang dia secara fisik.
1: Oke, B.
2: Kan hit menyerang dia. Ya, menyerang dia secara fisik. B, film itu berasa lebih dalam atau lebih berasa dari biasanya. Yang C, film itu beda dari film lain secara genre. Apa nih jawabannya?
1: Oke, aku pilih ini A, B, C, A, B, B. Makanya pilih B.
2: B ya. Jawabannya
1: di dalam biasanya ya.
2: Jawabannya salah. Hah?
1: Kok salah sih? B kan ya?
2: Enggak salah.
1: Film itu berasa
2: lebih dalam. Betul sekali. Jadi kan hit different nih. Kalau misalnya
1: jebakan juga ya.
2: Iya, jebakan juga sih kayak ibaratnya hit. Orang-orang mungkin ngiranya hit itu menyerang kan. Nah, tadi juga sempat mikir A sih aku, Bang.
1: Aku juga sih mikir C tadi malah gitu kan. Ternyata tapi
2: B yang benar, kayak B selalu benar, B benar gitu ya. Jadi jawabannya B, yaitu film itu berasa lebih dalam atau lebih berasa dari biasanya kayak hit different gitu.
1: Ya kalau misalkan tadi kamu jawab pilih A berarti kamu serius.
2: Serius banget, berarti orangnya serius banget nih. Kayak hit bener-bener menghit orang gitu, menyerang bener-bener. Masa filmnya menyerang?
1: Keren banget.
2: Mungkin menyerang hati dan juga pikiran untuk memikir konsep atau teorinya gitu ya.
1: Yes.
2: Bisa jadi kalau terlalu serius dan orangnya sangat filmatografi banget.
1: Kalau kamu nonton film gimana nih Rio? Serius gimana? Serius enggak sih atau kadang-kadang sambil ngemut makanan?
2: Oh, gitu ya. Kayak tergantung sih, tergantung atau, jenis
1: atau
2: filmnya.
1: Tegang gitu.
2: Oh, tergantung jenis filmnya. Misalnya lagi makan mungkin cari film-film yang fun gitu. Cuman misalnya film-film serius, kita harus serius juga untuk menonton agar alurnya bisa tercerna dan juga plot twist-nya bisa langsung duar gitu.
1: Nah, dari film apa ini yang buat kamu serius?
2: Pilihin apanya?
1: Film apa nih?
2: Film apa ya? Mungkin ada beberapa film yang bikin mikir gitu ya. Kayak aku baru aja nonton nih film dari The Other itu film sangat bener-bener plot twist banget. Jadi mama dan anak-anaknya tuh diteror sama hantu nih kak ya. Diteror hantu dan mereka tuh bener-bener takut banget nih dari hantu. Ternyata mereka lah hantunya yang meneror orang-orang di rumah itu. Itu bener-bener bikin plot twist banget. Kayak duar gitu loh.
1: Ternyata
2: malah di hantunya gitu. Dia tuh takut ada orang, ada beberapa yang aneh di rumahnya. Ternyata itu yang asli orang dan dia hantunya.
1: Oke.
2: Gila banget, plot twist banget sih itu filmnya.
1: Itu kamu nontonnya waktu malam waktu apa siang hari?
2: Karena aku gak takut ya. Jadi orang yang gak takut dengan hantu, jadi ya nonton malam gak apa-apa deh. Yang penting seru aja gitu. Kayak quality time dan juga lebih calm, gak ada berisik-berisik dari luar.
1: Aku biasanya nonton pagi hari atau siang hari.
2: Pagi hari dan siang hari ya.
1: Kayaknya kalau udah malam tuh bawanya gimana gitu.
2: Iya sih, betul banget sih.
1: Merinding ya.
2: Teman-teman berdua mungkin merinding juga kali ya kalau nonton film horor malam-malam ya. Kebayang sampai mimpi.
1: Iya benar. Yang penting udah melewati malam aja ya.
2: Iya.
1: Udah deh, baru bisa nonton.
2: Baru bisa nonton gitu.
1: Ke bawah dalam mimpi.
2: Sampai ke bawah mimpi kita jadi pemeran utamanya gitu.
1: Bahaya kalau dreamnya tuh masuknya film-film yang gak gimana gitu kan ya.
2: Iya betul, jadinya absurd gitu di mimpi kita. Gak mimpi manis dan indah gitu jadi jangan ya. Jadi genre film, mimpi kita jadi horror gitu.
1: Jadi horror ya kan ya.
2: Betul.
1: Oke, apalagi kalau malam-malam kan kita mau pergi ke WC tuh kayak ngeliat tuh, kayak ngerasa tuh ada aja yang ini ya.
2: Ikutin ya, ada yang ngintip gitu ya. Apalagi ini kak,
1: pengalaman banget.
2: Pengalaman banget, mungkin misalnya teman-teman berdua pernah juga nih, misalnya lagi malam-malam pengen cuci muka.
1: Ya.
2: Kan di WC cuci muka. Pas lagi nutup sabun, kok tiba-tiba ada muncul-muncul hantu-hantu yang gak jelas jadi.
1: Iya benar-benar.
2: Iya kan? Itu relate banget ya.
1: Relate banget ceritanya teman berdua.
2: Iya, relate banget teman berdua.
1: Oke.
2: Kita lanjut kali ya, Kak ya.
1: Lanjut lagi nih teman berdua. Makasih buat kamu yang udah dengerin sampai saat ini. Apalagi nih?
2: Kita lanjut di pronunciation corner. Kita bakal lanjut di how we pronounce better. Kita bagaimana cara pronounce biar sangat benar nih seperti native speaker. Karena pronunciation itu harus benar loh. Pronunciation itu harus benar. Tapi kalau misalnya dialek itu is okay. Kita semua bisa punya ciri khas sendiri. Misalnya di Jawa itu kan ada medok-medoknya. Terus misalnya di India itu kan we talk the water gitu-gitu. Kayak semua itu ada ciri khas dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ciri khas kayak dialek itu is okay, but the pronunciation we have to be better. Jadi kita harus belajar pronunciation, gimana cara mengatakan kata itu dengan benar gitu. Untuk kata pertama ini ada especially.
1: Especially.
2: Teman-teman mungkin sering atau sering menyebutnya itu X, ya pakai X, especially, especially. Padahal sebenarnya kita menyebutnya itu especially, nggak pakai X.
1: Oke.
2: Okay. X. Nggak pakai X, tapi especially.
1: Especially.
2: S doang. Apa X-nya nggak dibaca?
1: Jadi nyebutnya tuh teman pro dua tuh especially.
2: Ya especially gitu, dua suku kata especially, especially.
1: Bukan gitu. X ya.
2: Bukan X itu harus diingat-ingat
1: tapi
2: ya.
1: S.
2: Tapi S bukan X tapi
1: ingat S-nya.
2: S. S ya S yang ya biasa S nih, bukan X nih ya.
1: Jadi kayak pakai bunyi S di awal.
2: Betul gitu. Bukan X. Kalau misalnya X berarti teman-teman lagi mikir mantan.
1: X. Kayak media sosial X.
2: Kayak media sosial X yang penuh dengan huru-hara dan sangat problem yang ya problem yang di mana-mana ya. Yang mungkin viral terus X.
1: Viral banget.
2: Dan X itu artinya mantan.
1: Benar juga. Mantan terindah.
2: Mantan terindah.
1: Mungkin juga.
2: X terindah gitu. Wow. Jadi jangan dibaca X-nya ya, teman-teman.
1: S.
2: Jadi S, especially gitu.
1: Tapi aku tuh sering dengar tuh gitu, X.
2: Iya, X. Iya, ya, memang banyak yang tanpa, bilangnya gitu.
1: Iya, tanpa bisa dipungkiri kita tuh kadang salah penyebutannya.
2: Betul, ya. Kita salah penyebutannya dan juga nih, kayak kita kan sudah salah, terus mayoritas juga salah menyebutnya pakai X. Jadinya kayak semuanya tuh menerima kesalahan itu dengan benar gitu loh. Kayak ya udahlah, kita semua juga pakai ini, pakai X, ya udah enggak apa-apa, enggak usah bener aja gitu. Paling benar tuh especially.
1: Especially.
2: Gitu. Kita lanjut kali ya.
1: Lanjut lagi nih, Kakak.
2: Dilanjut ada comfortable. Comfortable. Comfortable. Lumayan tricky sih ya. Kayak comfortable kan artinya nyaman. Comfortable artinya nyaman. Biasanya tuh ada yang bilang comfortable. Comfortable. Padahal yang benar itu adalah comfortable. Comfortable.
1: Nah kalau ini nih orang udah ini ya udah paham aja.
2: Paham kan? Aja sih. Kayak tiga suku kata. Kalau misalnya yang biasa dibilang teman-teman mungkin comfortable. Ya karena ada empat kan. Ya. Yang benar adalah comfortable. Comfortable.
1: Comfortable.
2: K C O M C O M F. Nah C O M ada F-nya jadi comf. Gitu.
1: Comfortable. Ya.
2: Table gitu. Jadi ada cuma tiga suku kata. Three syllable ya, ada tiga suku kata doang. Nah, comfortable mungkin udah paham ya teman-teman ya. Kita lanjut aja kali.
1: Oke, lanjut lagi ke
2: di ini. Bulan yang cuma ada 29 hari.
1: Kadang gitu ya. Ada ya. 28 tapi ya. Masih
2: 4 tahun sekali 28.
1: Ya.
2: Ya, ada bulan February. Itu bacanya mungkin untuk yang awal-awal February ya, bacanya February. Padahal yang benar tuh February. February. Enggak pakai February itu enggak pakai biu, mentang-mentang ada u jadi biu itu enggak. Jadi bacanya itu February.
1: Jadi dua R ya, keduanya tuh ada tuh ya.
2: February.
1: February.
2: February. February. Kalau misalnya Indonesia mungkin February. Cuman kalau di Inggris ya February.
1: February.
2: Ya yang penting paham lah. Misalnya we talking English and making conversation with the native speaker. Yang penting tuh mereka paham aja. Kita nggak perlu memusingkan itu kok. Kita nggak perlu memusingkan untuk to be perfect gitu. Yang penting tuh misalnya kita ngomong bahasa Inggris dengan orang lain, yang orang lain paham, kita paham ya udah. Just talk aja gitu. Lanjut di kata terakhir nih ada salmon. Misalnya kita kan nyebutnya salmon nih. Kita nyebut salmon. Biasanya di bahasa Inggris tuh bilangnya salmon. Salmon. L-nya ini di silent.
1: Agak sedikit ini ya.
2: Betul, pakai suara perut nih,
1: suara perut nih.
2: Ya.
1: Salmon.
2: Ya, salmon.
1: Salmon.
2: Ya. Salmon, salmon.
1: Salmon.
2: Salmon.
1: Kayaknya huruf L itu huruf
2: salmon.
1: L-nya tuh di silent.
2: Di silent. Karena di bahasa Inggris tuh sering banget yang huruf-huruf tuh di silent, ada H-nya di silent, H-nya di silent, terus juga T-nya di silent. Terus juga L juga di silent, banyak banget yang di silent. Kayak contohnya salmon ini, jadi salmon, jadi salmon.
1: Salmon.
2: Ya gitu, salmon. Kayak salmon tuh apa sih salmon?
1: Yang sering familiar tuh someone.
2: Someone, ya yeah, someone. Seorang, ya. Seorang, someone, somewhere, some.
1: Something.
2: Something.
1: Something, gitu. Somewhere.
2: Ya, yeah, somewhere, something. Itu juga.
1: Something, smoothing ya.
2: Smoothing, smoothing rambut. Kok jadi ke situ ya teman-teman.
1: Oke, next.
2: Udah enggak ada next-nya. Udah ini sudah lagi. Terakhir. Yeah. Aduh, enggak kerasa nih udah di ujung acara. Kita sudah belajar banyak banget ya tadi ya. Kita
1: dari
2: sudah
1: that is that.
2: Iya, kita udah belajar 6 ekspresi tadi.

0: udah selesai nih teman-teman.
1: Udah di akhir program ya.
0: Program nih.
1: Terima kasih buat teman Bro 2 yang udah simak terima dari tadi banget. Siaran kita ya.
0: Buat teman-teman Litop juga terima kasih banget sudah nonton ya, udah stay tune terus di Pro 2 pada sore hari ini.
1: Jadi
0: ya,
1: semoga nambah apanya nih?
0: Wawasannya dan juga lebih library, familiar lah, dan juga tertarik juga untuk belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan sepenting itu ya untuk zaman sekarang.
1: Ya, kalau mau pengen ikutan ya siaran bareng kita belajar program An Hour
0: With An Hour With Me.
1: Bisa gabungan,
0: bisa gabung chat, nih, ya. Bisa chat aja ke mungkin di Instagram nomor, saya.
1: Ya, ke Instagramnya Rio. Ya,
0: karena
1: Rio?
0: Instagram saya Trio BN. TRIYOBN.
1: BN ya.
0: Ya. Mungkin bisa chat saya misalnya ingin belajar bareng di sini, kita live di minggu depan ya. Karena saya juga kekurangan partner nih, Karena teman-teman saya lagi sibuk semua. So, I here alone every single day, every single week ya. Every single week itu saya siaran sendiri. Jadi ya udahlah. Teman-teman ya, kalau bisa ada yang mau langsung aja ya DM di ya. Trio BN.
1: Bisa juga ntar DM di
0: Pro 2 juga ya. Bisa.
1: Sama di WhatsApp 0811523924. Oke. Okay.
0: Ini memberi kesempatan untuk kalian untuk belajar bahasa Inggris langsung dan juga siaran langsung kepada teman-teman Pro 2 semua.
1: Oke, okay, sekarang saatnya aku serahkan ke Rio untuk pamitan dulu sama teman Pro 2.
0: Oke, okay, jadi terima kasih banget ya teman Pro 2 sudah stay tune dari tadi, dan pastinya selama ini ada beberapa yang misalnya ada yang masih kurang dan ada informasi yang teman-teman lebih tahu, kita sharing-sharing dan juga learning together hari ini. Jadi kita bakalan ketemu lagi minggu depan. Jadi stay tune terus di An Hour With Me bersama saya Rio. Bye bye.
1: Bye.
0: Goodbye. Semoga Tuhan menyertaimu.
1: Amin. Amen.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.

0: www.radio.co.id.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang sebentar lagi akan mengumandangkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ya, masih dengan lagu-lagu religi menemani kamu di program Sore Ceria.
1: Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing di program Sore Ceria. Wah, udah mau jam 6 alias mau ke pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Lagi buat kamu yang masih di luar ya, atau sekarang lagi perjalanan aja ke manapun tempat tujuan kamu, mungkin mau ke Bundes Bundaran Besar, mau pengen lihat wahana baru di sono. Aku ingatin dulu ya, karena ntar kalau di Bundaran Besar kan banyak orang, rame banget pengunjungnya ya. Sambil dijaga untuk dompet ya, barang-barang penting ya, jadi jangan sampai kamu rugi banget karena keasikan ngelihat ya situasi di sana. Harus ingat juga keadaan saat ini nih, kayaknya cuaca aman amin aja gitu ya. Yang lagi OTW, met OTW aja kemanapun kamu pengen berpergian, hati-hati, tetap jaga keselamatan, jangan sampai ini ya kebut-kebutan, rugi banget ya. Saat ini rugi apa nih? Rugi bensin, rugi BBM. Karena teman-teman kita atau kamu aja yang baru kelar ya tadi mengantri BBM di seputaran Palangkaraya, wah memang tingkat kesabaran kita saat ini sedang diuji. Gak usah pakai emosian, gak usah apa ya, ngasih kabar-kabar hoax, kabar yang tidak benar. Yang penting udah deh, jalani aja ya. Disyukuri aja saat ini kita masih bisa ngantri, kita masih bisa dapat BBM dengan harga ya, dengan harga masih biasa-biasa aja. Coba kalau kita belinya tuh dari ini ya, dari siapa aja yang sekarang tuh, waduh, ngejual BBM tuh udah sampai 2 kali lipat. Karena memang di tingkat para pengecer BBM tuh masih langka. Kalaupun ada, harganya ya boleh dibilang lumayan lah gitu. Jadi buat kamu, kalau gak ada ini ya kesibukan, berarti balik aja deh ke rumah kamu. Nonton siaran kita. Jangan lupa gabung di 0811523924. Lagu dari The Mazib, Jangan Menyerah, udah kamu dengerin. Kita lagu dengerin lagi deh lagu berikutnya. Ini dia single dari It Guitar, Sediaku Sebelum Hujan, di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pilih 2,4 Pro 2 teman terbaik kamu, masih bareng aku Ranap Tobing menemani suasana sore jelang malam. Ada single dari Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Jadi kalau kamu saat ini masih jomblo, udah bahagia aja ya dengan kejombloan kamu. Ngapain sih maksain hati mau pengen punya pacar ya, kalau kamu belum cocok ya, belum tulus menerima orang baru yang hadir di dalam hati dan pikiran kamu. Wah, ada sih yang dekat nih Kak Ranap, tapi rasa sayang nih belum ada. Aku belum bisa nerima cintanya dia. Oke, emang harus gitu. Tapi kalau dia ajak jalan kamu ke Bundaran Besar ya, mumpung ini malam minggu, ya gak apa-apa, ya kan? Mumpung ditraktir. Tapi kalau nanti gak dia ngasih sesuatu sama kamu, gak ada kayaknya kan ya. Gak usah yang mikir yang gimana-gimana, ya syukur aja ada yang ngajak ke jalan. Oke, teman berdua, tau gak kamu sekarang lagi rame juga, bukan cuma ngomongin tentang BBM di Palangkaraya yang masih susah ngedapatnya, harus kudu mengantri panjang. Tapi kita juga perlu tahu bahwa saat ini udah ada informasi ngomongin ya tentang yang namanya virus udah mulai masuk lagi nih ya. Nah, tapi jangan khawatir, karena Menteri Kesehatan kita Pak Budi ya, akan mewaspadai hantam virus. Wah, susah banget nyebutnya. Yang masuk RI akan dilakukan yang namanya rapid test hingga PCR lagi ya, yang akan disiapkan. Tapi jangan langsung mikirnya yang macam-macam dulu gitu. Jadi teman Pro 2 Pak Budi Gunadi ini mengantisipasi dengan potensi penyebaran hantam virus di Indonesia. Siapa sih yang gak takut sama virus? Aku aja takut virus flu aja. Aduh, jauh-jauh deh ya. Ini bisa bikin nyesek ya, karena hidung kita tuh macet, tersumbat. Nah, apalagi kalau ngomongin pandemi COVID-19 zaman dulu. Wah, bayangin coba ya, gak bisa kemana-mana, harus pakai masker. Jadi jangan diketawain ya, teman-temannya tuh ada yang pakai masker. Mereka tuh bukannya takut, tapi menjaga kesehatan. Jadi pemerintah ini memperkuat screening dan juga berkoordinasi dengan WHO ya, terkait penanganan virus itu, agar dengan mendeteksi secepatnya ini ya, emang harus disiapkan ya untuk mencegah penyebaran lebih luas, karena ada satu atau dua orang udah ditemuin ya virus yang namanya hantavirus. Emang ya kalau ngomong virus, ada gak sih virus-virus cinta yang positif ya, yang bisa bikin nenangin hati kita, kita bisa makin sayang sama dia. Yes. Oke, yang udah hadir di live TikTok kita, apa kabar buat Dewi Yusmar, Abang Ganteng, Kak Dewi ini yang mana sih orangnya? Ada Bang Sultan, ada Robby Smith, Leo, hai. Kak Madi, gimana nih? Bin Ajaib. Aduh, kok namanya Bin Ajaib. Yes. Ada Fiora Sally, ada Dani, gimana Bang? Udah makan apa belum? Terkuantar ya makanannya. Oke, enggak apa-apa, silahkan. Kita terima. Ada Pak Satpam. Yang nunggu di sono ya. Jangan lupa 2 bungkus. Jangan buat Ranap aja dikasih ya kan. Ingat juga sama orang kanan kiri.
Oke teman Pro 2, aku bakal menemani kamu lagi dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara setelah ini.

0: Info Cuaca.
1: Oke, baik teman Pro 2, kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik, silakan Kakak untuk menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Minggu 10 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang menjelang sore-sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan, kecuali untuk wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian prakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Oke, baik, selamat sore Kak Alvandi yang sudah menyampaikan laporan info cuaca. Oke, masih bareng gue Renap Tobing menemani kamu di sore ceria.
0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
3: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
3: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat

0: Kunci semua mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

52 lagu dari Atmas Kamaleng dengan singlenya Anugerah Terindah. Wah, saat ini kamu udah punya pacar ya, udah jaga baik-baik perasaan dan hatinya ya, jangan sampai kamu nyakitin dia ya, emosi terus bawahnya tuh gimana gitu ya, sampai dia serba salah sama kamu. Kenapa sih nih orang? Oke, jadi buat kamu nikmati malam minggu ya bareng pacar. Kalau lagi jomblo nggak apa-apa, di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan sampai rugi di bensin ya, BBM yang sekarang masih susah banget didapat. Oke, semoga besok tuh ya bisa kembali normal seperti sedia kala. Nah, teman Pro 2, kalau kamu atau punya teman sering lupa dan ngomong suka enggak nyambung, itu tandanya kamu butuh yang namanya liburan. Pas banget ya, ini udah hari Sabtu, hari Minggu, minggu depannya juga banyak hari libur. Nah, jadi menurut para psikolog ya, kalau tubuh ini ternyata punya cara sendiri buat kasih sinyal ke kamu, ke kita ya. Kalau kita tuh butuh jeda, butuh istirahat, butuh break. Jadi mulai dari gampang lupa, susah fokus, sampai kadang-kadang sering gak nyambung kalau diajak ngomong. Nah, jadi kamu butuh yang namanya liburan. Itu tandanya kamu butuh healing, liburan ya. Jadi liburan tuh bukan cuma soal jalan-jalan gitu, healing. Tapi juga buat cara buka pikiran kamu tuh biar bisa lebih segar lagi dan tubuh kamu kembali jadi seimbang ya. Kadang agak sedikit miring-miring gitu ya, aduh hampir mau jatuh gitu. Jadi kalau kamu Palangkaraya ya, orang Palangkaraya nih ya, atau yang lagi dengerin kita di seluruh Indonesia, tanda paling terasa pas udah butuh liburan apa nih buat kamu ya, mungkin tandanya kamu sering lupa ya, kamu sering mager, malas gerak. Jadi gimana dong? Ya udah deh, tadi jawabannya adalah kamu butuh yang namanya liburan ya. Silakan, mau pengen pergi liburan kemana ya kan. Aku dan Tobi masih menemani kamu sore ini, lagu dari Salma Salbio, Hacu, Hacu, Haci.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing di program Sore Ceria. Kita akhiri dulu ya. Kita akan masuk ke program top hits lagi, tapi program pro indie lokal. Jadi tetap stay tune terus ya di radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

In Popura 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pedri diproyeksikan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Meski baru berusia 23 tahun, Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama timnas Spanyol. Perkembangannya disebut semakin pesat bersama Barcelona pada musim ini. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Pedri menjadi pemain penting lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan Maroko pada babak 16 besar. Kini Pedri diharapkan membuat Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Info selanjutnya teman Pro 2, film Tanah Runtuh angkat trauma konflik lewat kisah keluarga. Film produksi Denis Reger Production itu merilis trailer dan poster perdana pada Jumat 8 Mei 2026. Sutradara Rudy Sojarwo menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Cerita mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dalam pengungsian, mereka bertemu Idam yang diperankan oleh Vino Gebastian. Awalnya, Idam hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Film ini bukan sekedar cerita konflik dan kekerasan, namun tentang manusia yang tetap saling menjaga. Trailer film ini menampilkan suasana pengungsian hingga perjalanan panjang pada karakter utama. Beberapa adegan memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan. Demikian Info Pro 2.

bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Selamat malam buat teman bro dua. Selamat malam. Ya, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari lagu indie. Ya, ini dia single dari Master NJ dengan lagunya Tak Lagi Untukmu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik teman Pro 2, terima kasih buat kami masih dengerin 92,4 MHz dan juga NRI Digital ya. Oke, masih dengan lagu-lagu musik indie lokal menemani suasana malam minggu kamu ya, yang ceria. Yang lagi jomblo gak apa-apa, nikmati aja lagu-lagu ya di ruang dengar kamu di rumah gitu, atau di mana aja berada. Masih bareng aku Ranap ya. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ada teman Pro 2 ya, juga bisa dengerin lagu-lagu asik ya bareng sama Kak Zuhal. Oke. Terima kasih teman Pro 2, aku pamit ya. Yuk, bye-bye.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting nggak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.

92,2 Pro 2 Pulangkarai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat bermalam minggu ceria. Alhamdulillah ya, hari ini antrian BBM gak sepanjang kemarin tapi tetap ngantri. Tapi alhamdulillah ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, malam minggu, kamu Juhal bakal nemenin kamu di sesi pertama ini dengan Zona Gelap. Kita mau ngomongin sesuatu yang creepy-creepy, creepypasta, dan cerita-cerita horor lainnya. Kira-kira mau ngomongin apa? Karena nih teman Pro 2, ini baru aja rilis gitu ya di seluruh platform internet, bahwasanya pemerintah Amerika Serikat confirm kalau UFO or alien itu ada. Kita bakal ngomongin tentang benda-benda asing yang dipublish sama Amerika Serikat. Wow, something so scary tentunya ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, malam minggu ini Juhal temenin. So teman Pro 2 jangan risah, jangan gelisah, jangan galau karena ada Juhal di sini. Dan buat teman Pro 2 yang malam mingguannya di rumah aja, tenang aja, bakal Juhal temenin juga tentunya ya. Dan buat kalian semua, tetap hati-hati dan selalu tambahkan keselamatan dalam berkendara. Juhal bakal balik setelah yang satu ini. Juhal puterin dulu ada lagu darinya, ATI Rising dengan Sad Face.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman Pro 2 malam minggu jual temenin dengan cerita horor ya. Kali ini mungkin gak sehoror dengan horor-horor yang jumpscare atau cerita-cerita yang mistis gitu ya. Tapi ini ada kaitannya juga sih sama hal-hal yang gak pasti gitu ya. Hal-hal yang cenderung gak umum gitu ya. Tapi ini adalah informasi yang benar-benar update dan benar-benar baru banget dirilis ya. Jadi ya teman Pro 2 ya, kayaknya Donald Trump akhir-akhir ini tuh mencoba untuk lebih transparansi ke masyarakat itu dengan cara atau way yang berbeda gitu ya. Dimana ya kali ini Donald Trump dia ngerilis ya berbagai informasi yang berkaitan dengan UFO. Mungkin kita kenalnya UFO atau aliens kayak gitu, tapi ya ini benar-benar jual bingung sih, sedikit speechless dan sedikit takut gitu ya. Iya sih, emang sih kita hidup di dunia kayak gini, di semesta kayak gini, pasti ada dong makhluk di luar sana yang maybe exist atau ada gitu ya. Jadi Donald Trump baru aja memberikan izin kepada Pentagon gitu ya, yang mana merilis berbagai foto, bukti, dan juga wawancara yang berkaitan dengan UAP. UAP ini sebenarnya ganti dari kata UFO ya, yaitu Unidentified Anonymous Phenomena atau fenomena anomali yang tidak diketahui. Jadi ini adalah anomali-anomali yang terekam, tercatat oleh White House dan juga Pentagon. Nah, salah satu dokumennya yang keluar dan menarik banyak banget perhatian, di mana ada sebuah laporan dari seorang pilot drone yang mengaku melihat objek bercahaya terang di langit sebelum tiba-tiba menghilang. Oke guys, bayangin kalian adalah pilot pesawat terbang gitu ya. Terus benar-benar di depan mata kalian ada sesuatu yang bercahaya terbang lalu hilang. Hilang ya. Kalau misalnya masih dicatat sama radar ya, mungkin bisa aja hewan, gak juga sih hewan apa yang bercahaya, bisa aja mungkin tembakan missiles or something like that. Tapi ini hilang, benar-benar literally hilang kayak gitu ya. Aduh serem banget lagi. Ini bukan kuyang atau bara api ya, banaspati gitu ya. Bukan ya kayaknya ya. Dan unggahannya itu diunggah di platform X di hari Jumat kemarin ya. Baru benar-benar kemarin banget rilisnya. Dan Pentagon menyebut kalau misalnya pemerintah sebelumnya itu cenderung menutupi atau mendiskreditkan dan meredam rasa ingin tahu publik terkait UFO. Tapi pemerintah Donald Trump bilang kalau mereka memilih pendekatan keterbukaan penuh ke masyarakat. Alias ya mungkin ya buat White House ini sudah berita basi, tapi buat kita yang ya makhluk biasa ini, orang-orang biasa ini, tentu penasaran dan semakin hah beneran nih makhluk-makhluk di luar sana tuh ada kayak gitu ya. Dan Presiden Trump juga fokus memberikan transparansi maksimum kepada publik katanya dengan merilis berbagai informasi tentang dokumen-dokumen yang tidak terklasifikasi atau anomali-anomali yang tidak tercatat ini gitu ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa ini masih separuhnya dan masih ada dokumen tambahan yang akan dirilis secara bertahap. Bayangin, ini aja udah ada 162 dokumen yang ngomongin tentang makhluk-makhluk tidak bisa digambarkan ini. Damn, aku sedikit merinding guys. Kebayangkan, bener kebayangkan kalau misalnya ini kita tinggal di alam semesta itu gak sendiri, tapi banyak banget makhluk-makhluk yang juga ada. Dan kita di sini bukanlah apa-apa. Damn, it's so fucking scary, guys. Dan ya, yeah, selain Pentagon ya, proyek keterbukaan dokumen ini juga katanya melibatkan White House, Intelligence National, Department of Energy, dan juga NASA serta FBI. Wow, ini benar-benar serius ya. Dan situs yang memuat dokumen UAP itu memiliki tampilan bergaya retro, lengkap dengan gambar hitam putih dan objek-objek terbang misterius dengan tulisan bergaya mesin ketik lawas dalam rilisan tahap pertama, di mana ada 162 dokumen yang mencakup tentang informasi diplomatik lama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dokumen FBI hingga transkrip misil luar angkasa NASA.
Dan salah satu wawancara yang boleh dibilang creepy banget yang jadi credential of this information, di mana ada seorang pilot drone yang dalam laporannya di bulan September tahun 2003 mengaku melihat sebuah objek linear dengan cahaya terang hingga ia bisa melihat garis-garis dalam cahaya tersebut di langit. Dan video ataupun kesaksian itu diperkuat dengan rekaman yang dilampirkan di dokumen itu. Dan ada juga sebuah foto dari NASA yang menunjukkan pada misi Apollo ke-17 di tahun 1972 yang memperlihatkan tiga titik berbentuk formasi segitiga, di mana Pentagon menyatakan belum ada kesepakatan mengenai sifat anomali tersebut dan masih menganalisis awal yang kemungkinan besar bahwa itu adalah objek yang merupakan benda fisik. Jadi nih bayangin ya, ini astronot-astronot lagi ke bulan gitu ya, moto gitu ya, terus di dalam fotonya ada masuk objek-objek yang seharusnya gak ada di luar angkasa. Kebayang gak sih teman Pro 2? Ini serem banget sih sumpah. Ini kalau kita ngomongin tentang makhluk langit yang kita gak tahu juga gitu ya. Wow guys, ini informasi yang jujur bikin takut. Takut karena ya ada buktinya ya, bukan, dan ini bukan berita dari ecek-ecek, ini berita dari White House bro, come on. Dan Juhal masih mau baca ini, masih banyak lagi informasi-informasi yang menarik dari unggahan tentang UFO yang bakal Juhal bawain. So buat teman Pro 2 yang suka banget sama misteri dan juga informasi kayak alien or benda-benda langit, tetap saya tun Juhal bakal temenin kamu. Dan kita mau puterin dulu lagu darinya, Kunto Aji, yang akan temani kamu di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng sama aku Zuhal di sini ngomongin tentang hal-hal yang sedikit creepy gitu ya. Tentang dibukanya informasi tentang UFO atau sekarang di UAP, Unidentified Phenomenon Object ya. Atau fenomena-fenomena atau anomali-anomali yang tidak terdefinisikan, yang mencakup laut, langit, dan juga bumi ya. Kalau tadi udah ada sesuatu yang creepy banget di misi Apollo 11, di mana mereka menangkap sebuah objek yang seharusnya tidak ada gitu ya. Kali ini teman Pro 2 Juhal mau ngomongin tentang laporan yang mana menyatakan kalau misalnya ini sumpah nih serem banget sih ya. Kalau misalnya ada sebuah bola oranye yang terbang. Ya mungkin ini susah banget ngejelasinnya gitu ya. Jadi setelah diungkap tadi ya, kalau misalnya tadi udah ada seorang pilot drone gitu ya, yang melihat ada cahaya kuning yang gak bisa dijelaskan. Kali ini ada laporan yang berasal dari tahun 1940, dimana menyebutkan kalau misalnya ada serangkaian laporan tentang piring terbang yang dilaporkan oleh intelijen Amerika di Angkatan Udara yang sangat-sangat rahasia dari November tahun-tahun berikutnya, dan memuat informasi tentang penampakan pesawat tak dikenal dan juga piring terbang. Berkas ini juga tersimpan ya di insiden di tahun 2023, di mana 3 agen khusus penegak hukum federal secara independen mendeskripsikan melihat bola orange di langit yang memancarkan dan meluncurkan bola merah yang lebih kecil. Jadi kebayang ada bola orange besar terbang, terus tiba-tiba ada bola merah yang keluar dari situ dan terbang sendiri. God damn, it's so fucking creepy guys. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengatakan bahwa Badan Federal Amerika Serikat untuk merilis dokumen tersebut ya. Dan kita sudah tahu ya kalau dokumen itu sudah tersedia, teman-teman semua bisa lihat ya. Bahkan ya Barack Obama tuh udah nge-spill tentang alien ini ketika diwawancara di salah satu podcast yang juga bahkan viral, ketika dia ditanya apakah alien is real, alien itu nyata katanya, kata hostnya ya. Terus Barack Obama bilang dengan sangat santai, ya mereka ada. Jadi selama ini yang kita omongin, selama ini yang kita jadikan teori konspirasi, that's real guys. Dan semuanya ditutup-tutupin sama pemerintah Amerika Serikat. Wow. Dan itu merujuk sama percakapan atau podcast viral yang mana kutipan lengkapnya tuh kayak gini, kata Barack Obama ya. Mereka nyata, tapi saya belum pernah melihat mereka dan tidak tersimpan di Areal 51, kata Barack Obama saat di acara Brian Tyler Cohen. Dan ini merujuk pada fasilitas militer AS yang katanya jadi salah satu tempat penyimpanan alien di Area 51. Tapi kata Barack Obama, mereka tuh ada tapi bukan di Area 51 katanya. Dan katanya Barack Obama juga, informasi itu benar-benar rahasia ya. Dan katanya sih ya dia kayak aduh keceplosan kayak gitu. Tapi hal itu sekarang diperkuat dengan laporan ataupun juga informasi yang dipublish secara resmi oleh Donald Trump ya, tentang UAP tadi ya. Bahkan Pentagon juga pernah merilis laporan yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti UAP adalah teknologi alien ya. Banyak penampakan yang mencurigakan yang katanya mungkin cuma balon cuaca, pesawat mata-mata, satelit, dan lain-lain. Tapi semua ini dibantah dan Trump bilang ini adalah temuan yang selama ini ditutup-tutupi dan ini adalah informasi yang akan diinformasikan, dikasih tahu secara besar-besaran, secara transformasi. Gimana menurut kalian teman Pro 2? Serem gak sih? Sebenarnya gak serem karena mungkin belum lihat langsung, tapi ngebayangin ya kalau misalnya alien is real, alien itu ada, dan mungkin kita terlalu mikirin yang kayak kepalanya lonjong, matanya gede, badannya kayak
kayak gurita. Mungkin itu yang ada di internet aja, tapi kita gak bener-bener tahu gimana bentuknya. Bahkan sebenarnya banyak banget orang-orang di luar sana yang bilang kalau mereka pernah diculik dan kembali lagi setelah ditangkap. Dan guys, aku bener-bener takut sih. Tiba-tiba kalau aku hilang, mungkin alien sudah menyadap dan I don't know. It's so scary ya. Buat teman Prodo yang mau lihat dokumen lengkapnya, bisa langsung aja cari ya. Karena ada 162 footage asli dan dokumen yang dibagikan secara terang-terangan. Dan aku gak bisa kasih lihat ya. Jadi buat teman Prodo yang penasaran, langsung aja lihat. Dan inilah Zona Gelap edisi Sabtu 9 Mei 2026. Aku bawain berita ini karena benar-benar baru rilis banget kemarin, dan kayaknya semua orang kayaknya juga harus tahu ya kalau ini udah jadi sesuatu yang benar-benar big news dan benar-benar so massive loh. So buat teman Prodo dimanapun kalian berada, tetap stay tune. Aku bakal balik temenin kalian di pukul 21 nanti. Kita akan ada request lagu dan cerita cinta. So tetap stay tune aja. Jangan kemana-mana. Ada aku, Jual Putrin. Ada Come Over dari Rai Putra. Ya semoga bukan alien ya yang come over. Kita bakal temenin kalian tentunya. Jangan kemana-mana, masih bareng sama aku di 92.4 RRI Prodo Palangkaraya. Teman terbaik kamu, Juhal di sini.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92.4 Pro 2 Pelangkara, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama aku Zuhal Alif di sini, teman Pro 2 ya, nemenin kalian semua yang malam mingguan ataupun tidak, yang di rumah ataupun di luar, tenang aja malam hari ini masih sama Zuhal ya. Udah jual puterin lah lagu yang enak-enak banget tadi, juga udah cerita di zona gelap dengan cerita horor seputar aliens. Wow, that's something got crazy guys. By the way, teman Pro 2 ya, yang lagi malam mingguan, yang lagi jalan with the pasangan, with the couples ya, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Area Digital di Play Store dan App Store, biar bisa dengerin aku sambil kasih informasi dan juga playlist yang enak ya. Jadi kalau malam mingguan jalan berdua tuh smooth ya, teman Pro 2 ya. Masih temenin kalian di malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Zuhal bakal temenin kamu dengan sajian informasi di jam-jam overthinking yang biasanya kalian gak bisa tidur ya. Di sleep call, Zuhal akan temenin kalian menuju terlelap gitu ya. Kalau tadi udah ada request lagu dan juga ada cerita cinta, emang kadang cerita cinta tuh gak pernah mulus gitu ya. Bisa aja tiba-tiba hilang, tiba-tiba hening gitu ya. Dari yang akrab tiba-tiba asing, dari yang kenal tiba-tiba lupa. Padahal udah banyak yang dijanjiin kali ya. Kok bisa kayak gitu ya, gak tahu sih teman Pro 2. Emang manusia tuh suka berubah gitu ya. Gampang banget berubah, gampang banget dibolak-balikkan hatinya ya. Dan by the way ini ya teman Pro 2, aku gak tahu kenapa tapi di sosial media ini lagi banyak banget nih, seporsi kemenangan, seporsi kekalahan, seporsi kebohongan. Ini ada apa gitu ya. Kayaknya orang-orang pada speak up about this relationship to public ya. Bener-bener se-open itu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak catch up atau gak jump in the trend ya, tapi Zuhal see a lot of, banyak banget ya teman Pro 2, banyak banget yang ngebagiin mungkin momen kekesalannya, momen patah hatinya, momen kemenangannya, even momen-momen yang kayaknya it's so hard to be true ya. Tapi di posisi apapun kalian teman Pro 2, Zuhal doain semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Even urusan cinta dan percintaan ya, jangan sampai usai gitu. Kayak lagu yang lagi kita puterin, Tak Ingin Usai dari Kesha Levaronica.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapa ini padahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Zuhal temenin kamu ya di sleep call, nemenin kalian yang gak bisa tidur alias mau berubah tapi gak bisa menutup mata ya. By the way teman Pro 2, mungkin masih ada yang antri bensin di luar sana, gak apa-apa, Zuhal juga temenin tadi pagi, tadi siang, Zuhal juga antri BBM. Itu panjang banget dan lelah banget gitu ya. Aku tuh selalu berpikir gitu, mungkin kadang di ujung waktu mau tidur tuh kayak, ini gimana ya kalau masih kayak gini, terus ini gimana ya kalau masih susut, ini gimana nih buat transportasi, gimana harga-harga bakal naik kah? Wah, mana aku ngeliat di sosial media yang gak sebenernya sih, di marketplace Facebook ya, di Facebook itu harga BBM dijual berkali-kali lipat. Waduh, kalau kayak gini ceritanya mah bisa berabe gitu ya. Dan aku juga ngeliat banyak banget nih ibu-ibu ya, terus juga mbak-mbak yang dorong motornya saking mungkin kehabisan banget gitu ya. Dan ya Allah, sampai gak ada sama sekali. Semoga ini bisa segera teratasi, dan buat yang lagi ngantri malam hari ini bisa nemenin kamu di tengah-tengah waktu mengantrinya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Dan yang lagi ngantri, semangat, semoga kalian dapat apa yang kalian cari, dan juga semoga stoknya juga selalu aman, amin amin ya. Dan jangan lupa untuk tidak panik buying, dan juga selalu utamakan ya teman Pro 2 untuk kemaslahatan bersama ya, alias untuk umum juga. Jadi jangan panik buying, jangan menimbun, jangan maruk ya, jangan manfaatin momen juga yang kayak gini terus kalian tiba-tiba ngejualnya jadi mahal banget, atau bahkan ngambil momen yang mempersulit, memperkeruh keadaan. Yang pasti ya teman produk dukung terus, dan kita juga berjuang sama-sama. Semoga krisis energi BBM ini ya, ataupun juga antrian ini segera usai supaya tidak antri-antri lagi. Jujur aku tuh males banget antri ya. Dan ketika ngeliat antrian tuh sepanjang sekitar juga sudah males gitu. Apalagi yang sekarang nih ya. So semoga gak sampai membludak, gak sampai panjang antrian ya teman Pro 2. Masih temenin kamu malam hari ini di sleep call buat teman Pro 2 yang belum bisa tidur enough ya. This is me Zuhal. Zuhal akan temenin teman Pro 2 untuk tidur dan istirahat, dan sampai bertemu juga di alam mimpi tentunya ya.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Esensi Buku The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Bener, aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.
3: Teman Broadwell, dimanapun kalian berada, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini, edisi 9 Mei 2026. Saya Muhammad Zuhal Alifadani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Salam bagi teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi kita di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 nih. Di Spada Weekend yang bakal nemenin kalian ya. Sabrina bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian acara siaran ya. Yang dari pukul 5 ini sampai pukul 6 teman Pro 2 kita bakal ngasih kalian semuanya just music nih. Dan di pukul 6 nanti kita bakalan ada info Pro 2 ya. Dan dilanjutkan dengan informasi dan music seperti biasa sampai pukul 8.30. Karena di 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Setelah itu teman Pro 2 di pukul 9 sampai 10 ya, kita bakalan ada ngopi nih dengan tema ya teman Pro 2, seputaran pariwisata dan budaya nih teman Pro 2. Jadi boleh stay tune banget ya teman Pro 2 di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sebelum itu teman Pro 2 ya, sebenarnya mau ngingetin kalau setelah lagu dari Judika dengan Aku Cinta Indonesia ini, kita bakal masuk ke renungan pagi dari agama Kristen nih. Itu aja teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian dengan jazz music. So stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

nggak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita nggak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita nggak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah.

Tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit, gue lagi kecewa, gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang sang malam haji, kamu ini belum membayari. Enak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Saatnya Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film Mortal Kombat 2 bersiap bersaing di box office akhir pekan ini setelah meraih 5,2 juta dolar atau sekitar 90,3 miliar rupiah. Pendapatan tersebut didapat dari pemutaran awal preview pada hari Kamis 7 Mei 2026 dan film produksi Warner Bros. Dan New Line ini merupakan sequel dari film Mortal Kombat. Film pertamanya dirilis pada 2021 dan diangkat dari waralaba game video populer. Film tersebut diperkirakan meraih pendapatan sekitar 40 juta dolar hingga 45 juta dolar atau sekitar 695 miliar hingga 781,9 miliar rupiah pada akhir pekan ini. Meski demikian, Warner Bros. Memberikan proyeksi lebih konservatif di angka 35 juta atau sekitar 608,2 miliar rupiah. Informasi kedua, Marc Marquez dipastikan melewatkan dua balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti pada Sabtu, 9 Mei 2026. Pembalap Ducati itu mengalami high side keras di tikungan raccordement dan kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju motorhome di tim Ducati. Sekian Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.